Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang terus bersama dengan kami di Melaka FM. Untuk edisi hari ini, hari Ahad, selamat berhujung minggu semua. Dah pun 8.05 minit pagi ketika ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ni semoga semuanya sihat ya. Dan cuaca pagi ni pun nampak gayanya hujan. Kalau di Jalan Tabing Sari ni tadi hujan lebat, kemudian sekarang ni macam dah berhenti sikit, tapi masih mendung lah. Macam mana di tempat anda? Seronoklah tarik selimut pagi ni ya. Jadi apapun, pagi-pagi ni kita mulakan sesuatu dengan positif ya. Kalau nak pergi jogging, boleh pergi jogging. Tapi pagi-pagi selepas bangun je tidur, ini tip yang saya nak bagi untuk anda sedikit perkongsian untuk anda semua. Pagi-pagi kalau kita bangun tidur kan, selalu kita buat apa? Bangun tidur je terus capai handphone tapi kalau boleh bermula hari ni, dah bangun dah selesai dah kan, esok bermula esok, cuba kita bangun pagi tu kita jangan scroll TikTok, IG apa semua, jangan relax dulu bangun pagi. Alhamdulillah kan, masih lagi diberikan nafas untuk meneruskan kehidupan. Syukur, bersyukur dulu kemudian minum air kosong, minum air kosong ataupun air suam. Lepas tu pergilah buka tingkap kan, buka tingkap, hiruplah udara luar tu, hirup udara segar kan. Jadi badan kita lebih alert lah kalau kita buka tingkap kan, kemudian ada pula matahari sikit, matahari pagi tu badan kita akan alert untuk meneruskan rutin harian kita ya. Kemudian buat sedikit senaman, tak payah berat-berat tak payah berat-berat punya senaman, cuma goyang-goyangkan kaki, gerak-gerakkan pinggul tu, ataupun paling tidak pun berjalan satu rumah lah, berjalan ke hujung, ke sini, ke kiri, ke kanan kan. Lepas tu sarapan, sarapan ni penting ya. Ada setengah orang dia tak nak sarapan, dia memang skip sarapan sebab dia nak terus ambil makan tengah hari. Tak boleh, kena ambil sarapan walaupun dengan sekeping roti dan juga susu. Okey, dan yang penting, ini yang paling penting sekali, pergi depan cermin buat apa? Tengok jerawat. Bukan. Pergi depan cermin, senyum. Okey, senyum. Senyum untuk diri sendiri. Boleh? Kita mulakan esok. Kalau hari ni tak sempat buat, boleh buat sekejap lagi. Tapi apa ni, dah TikTok apa semua dah scroll dah. Esok pagi kita mulakan dengan cara yang begitu. InsyaAllah, semoga kita akan terus bertenaga sepanjang hari.

0: Laksana Tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Cikwe-cikwe daripada Aisyah Retno Samudra tajuknya. Terus bersama kami di Melaka FM. Wah, hujan turun lagi. Selamat pagi semua yang mungkin baru ikuti serangan kami. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Mala di sini akan terus temani anda pastinya sehingga jam 12 tengah hari nanti. Selamat berjumpa minggu kepada anda. Jadi apa perancangan hari ini? Nak ke mana? Tengok gayanya hujan ni tak tahulah sampai ke pukul berapa kan. Mungkin ada perancangan masing-masing nak pergi berjalan-jalan dan sebagainya. Harap berhati-hatilah. Okey. Apa pun terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hantarkan ucapan pagi ni. Terima kasih Cik Mah Melimau. Katanya tengah masak telur puyuh sambal tumis. Ui, sedapnya. Tempe goreng dan juga daging lembu korban goreng tepung. Ui, sedapnya. Untuk bekal anak dia, katanya Cikgu Zaini yang akan balik ke Sekudah Johor hari ni. Besok dah nak mula naik sekolah. Iya, hari ni hari terakhir bercuti kan. Jadi adik-adik kita pun esok dah tak boleh bangun lewatnya. Esok bangun awal nak pergi sekolah, okey. Baik, lagi kita ada Dola Sport. Terima kasih. Katanya selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat yang sedang mendengar ketika ini. Dan juga Mak Etun, katanya Assalamualaikum DJ Mala, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih Mak Etun. Mak Yam, apa cerita? Mak Yam ni awalnya dia buka-buka radio tu terus hantar voice note. Kita dengar kejap lah apa kata Mak Yam ni.
1: Selamat pagi. Ini Mak Yam rendu. Mak Yam suka hantar WhatsApp pagi. Malam tugas pagi sampai pukul 10 kan.
0: Ke 12.
1: Ucapkan selamat bertugas malam.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat tugas kesihatan. Memudahkan tugas malam hari ni. Mungkin malam sampai ke 12 tu.
0: Ya.
1: Amin. Semoga malam sihat. Malam sihat. Teman-teman Melaka FM sihat. DJ Melaka FM sihat. Tapi malam. Saya bersama ni mana?
0: Bersama okay. Pula.
1: Assalamualaikum untuk tugas mana? Subuh untuk semua kali teman-teman teman-teman FM.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Yam. Okey, Mak Yam tak sihat eh. So, semua makan ubat ya Mak Yam eh. Dan juga anda yang lain kalau kata pagi ni kurang sihat, kurang rasa macam tak sedap badan kan? Pergi dapatkan rawatan segera. Okey? Jangan dibiarkan eh. Dan walaupun terima kasih yang terus setia bersama kami di RTM Click juga. Jom terus kita layan lagu-lagu pagi ni dan sekejap lagi 8.30 minit pagi kita nak berpantun. Pantun di hujung minggu, santai-santai je, okey. Kejap lagi saya buka talian, jadi kepada anda semua teruskan bersama kami pastinya Melaka FM.
2: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Baik, pastinya Melaka FM mempesonakan di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih terus setia bersama kami. Wah, hujan lebat sangat sekarang ni di tempat anda, macam mana? Lebat juga ke? Jadi hati-hati kepada yang memandu tu, hati-hati kalau perlu nyalakan lampu, nyalakan lampu sekarang untuk memudahkan perjalanan dan juga memudahkan pemandu-pemandu lain juga. Jadi hati-hati memandu kepada anda. Sambil-sambil layan Melaka FM 102.3 ni, terima kasih banyak-banyak. Dan malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 12.30 hari nanti, okay? Dan sekarang ni saya nak buka talian untuk anda, 06-282-4477 atau 06-284-3377. Jomlah kita berpantun. Kalau ada pantun sesantai pun boleh, pantun dokerat, pantun jenaka, semua boleh lah. Okay, kita terima pemanggil yang pertama. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum SS.
1: Waalaikumsalam. Bukan SS.
2: Apa ni?
1: Ha, Lia. Lagi siapa lagi? Ain lagi?
2: Abang Mala.
1: Tahu lupa. Lupa pula semua nama dia sebut, ya. Okey, siapa di sana tu?
2: Yasli Hamid dari Kota.
1: Yasli Hamid. Okey, apa khabar, sihat eh?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Hujan, lah. Hujan juga?
2: Hujan. Sini pagi, lebat betul-betul.
1: Itulah, sini pun hujan lebat ni. Tapi tak apa, kita nak pantun.
2: Pantun bayang macam mana tu?
1: Tak kisahlah, hari ni kita santai-santai je lah. Tak kisah pantun jenaka ke, nak pantun apa pun, semua boleh.
2: Silakan. Pagi hari pergi ke ladang.
1: Yeah.
2: Nak menanam buah, nak menanam si Allah.
1: Tanam apa pula?
2: Lihat mula. Hari pagi pergi ke ladang. Nak menanam
1: tanam apa, sayur, kangkung?
2: Pagi hari pergi ke ladang.
1: 10 kali dah ni.
2: Nak menanam terung bimbang.
1: Pula. Okey, terung apa?
2: Sungguh hina di mata orang. Kalau kita tak berharta, tak handsome, orang tak ada yang pandang.
1: Alamak, kesian
2: Ini peristiwa ni terjadi pada rumah Kak Ajar Zainab itu.
1: Oh ya ke? Kenapa?
2: Semua peminat saya jumpa. Semua orang radio saya jumpa.
1: Oh ya ke?
2: Tapi dia tak keindahan saya. Tak apalah.
1: Jangan macam tu.
2: Betul, ini kenyataan. Saya datang dengan naik taksi.
1: Ya ke?
2: Dia kata, dia orang pandang saya, orang tengok saya handsome, lawa, cantik kan. Saya

0: bodoh dia orang tak pedulikan.
1: Eh, tak adalah.
0: Ini betul kenyataan ni.
1: Ah, okey tak apa tak apa. Nanti saya cubit dia orang semua. Ada lagi?
0: Ha. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8
1: bilang lagi.
0: Siapa rajin dia dapat. Siapa malas jadi ketinggalan.
1: Betul. Baik, terima kasih.
0: Boleh beri ucapan
1: lah. Ucapan, okey, silakan.
0: Pertama Kak Jazanam saya terima dalam tu.
1: Yo.
0: Tuan Haji Kadir dan isteri Puan Hajah Noh di Bukit Sengih tu kan. Bersama Pak Busu Syam tu. Dengarlah Kak Ram Sajana bercina bersama Sami Sukmatno tu. Mat Bon. Atau Mat Sentul kan. Padil daripada Kemasul tu. Mak nak dia ke Mak Gajah tu, Malik tu, Seri Pengkalan tu. Dan juga Buat Zali di Pelat Seserangor di Padik. Dan buat Osman goodbye pada Damaluk ke Pinang. Kalau dengar lah ni.
1: Baik.
0: Popok dan Toto di Riau tu. Mana pergi Popok lama betul tak keluar lah.
1: Ada.
0: Selamat pagi. Selamat minum pagi. Buat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Amboi. Berkecil hati pula dia. Ya. Jadi apa pun kepada anda yang lain yang nak berpantun, marilah berpantun. Kadang-kadang kita ni kan, kita rasa macam kecil hati kan. Orang macam pandang tak pandang kita. Biarkan. Biarkan. Jangan terbawa-bawa dalam mimpi. Biarkan. Kalau kata 10 orang tak pandang kita, mungkin ada 100 orang lagi yang setia menemani kita. Jadi jangan kecil hati, jangan sedih-sedih. Okeylah, jom kita nak berhibur dulu. Ada lagi seorang. Okey, saya terima seorang lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kat mana?
1: Ya, Jumari. Hujan tak kat sana?
2: Panas.
1: Yeah. Sini hujan lebat. Seronok lah pagi ni.
2: Nanti kalau nanti atok kat sini sekali. Sini panas ni.
1: Ya ke? Okey, jom kita pantun dulu.
2: Okey, cuba Okey. Budak-budak main layang-layang. Bila dah penat naik pula perahu. Kalau orang memang tak sayang, kita buat-buat tak tahu.
1: Kan. Buat dono je lah
2: Buat dono je. Sebab tak semua orang tak sayang kita, ada juga orang sayang kita kan.
1: Betul, pandai je Mari.
2: Nampak je orang tu.
1: Okay. Lagi-lagi ada ucapan ke? Ke ada satu lagi pantun ke?
2: Okay, ucapan untuk Mati Majalah Kamaria. Untuk apa tu yang ada tadi, tak apa tadi. Dan juga untuk Kak Rupi Ahmad. Yang sedang bercuti katanya dekat Indonesia sana tu.
1: Bestnya.
2: Sekarang dekat sana barang murah-murah.
1: Betul.
2: Bawa balik untuk kita sekali.
1: Kan? Tapi sana juta-juta
2: Itulah katanya juta tu sekarang
1: kat sana. Tak tahu lah. Okay. Lagi?
2: Untuk Kak Mala dia minta lagu boleh Kak Mala?
1: Lagu apa pula?
2: Okeylah, kalau berkesempatan nak minta lagu Randut satu hari ni.
1: Lagu apa?
2: Nak minta lagu Perawan atau Janda.
1: Alamak. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Okey, layan dulu lagu ni lah. Cintaku sampai ke Ethiopia, ya ke? Jangan tipu. Okey, teruskan bersama kami di Melaka FM, 8:39 pagi.

0: Ya, jangan ragu-ragu. Yang seorang lagi pula kata jangan lupa janjimu. Kan? Jadi apapun, terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Selamat pagi. Hujan makin lebat nampak gayanya. Tapi tak apa, jom kita berpantun dulu. Kalau ada pantun, saya santai je. Boleh terus dial sekarang 06-282-4477 atau 06-284-3377. Ya, dan juga boleh hantarkan pantun-pantun anda dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Okey, saya nak cuba panggilan lah, berkelip-kelip dari tadi ni. Ha, hello, assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ayah anda, cik adik.
1: Ya, ayah anda.
0: Apa khabar ayah anda?
1: Ayah anda tak bersihat.
0: Tak bersihat? Alahai.
1: Malam tak sihat, hari ini pun kurang sihat.
0: Oh ya ke, kena banyak rehat ya. Makan ubat, jangan lupa.
1: Ya, kaki.
0: Oh ya ke. Tak boleh banyak berjalan lah.
1: Ya.
0: Hujan lebat. Hujan lebat, sana pun hujan eh. Sama.
1: Baru turun.
0: Oh, kat sini dah lama dah. Tapi masih hujan lebat lagi ni ha. Kita nak pantun santai-santai je ayah anda. Boleh?
1: Boleh dengar tak suara ayah anda ni?
0: Dengar, jelas. Jom kita pantun dulu.
1: Ayah boleh pantun dulu lah ya.
0: Ya, boleh.
1: Pantun yang pertama.
0: Silakan. Silakan ayah anda.
1: Ya. Buat. Mudanya buah kelapa.
0: Ya. Yeah. Lagi?
1: Lumpulan diambil dalam raga.
0: Mm-mm.
1: Jika hidup, kena hormat ibu dan bapa.
0: Betul.
1: Jangan kita biarkan dia. Mm-mm. Itu saja.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Kena hormat ni.
1: Yang kedua ya.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Yang kedua.
0: Silakan ayah anda.
1: Pukul rebung.
0: Ya. Yeah.
1: Ada buluh, ada rebung. Ada juga buah nangka. Kita hidup janganlah sombong.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kalau sombong orang tak suka.
0: Betul. Kalau sombong siapa nak kawan kan?
1: Siapa tak suka. Betul.
0: Yalah. Okey.
1: Ayah anda hantarkan lagu ni pada Zasri lah tadi. Terima kasih banyak. Pada semua kawan-kawan ayah anda yang mengenali diri ayah anda dalam masa ini. Atau Negeri Sembilan ya.
0: Ya. Yeah.
1: Itu sahajalah Mara.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Saya nak tengok dekat bilik hijau pula ada ke tidak ni. Ha, dekat bilik hijau rakan-rakan kita yang nak berpantun boleh terus hantar je. Ya. Dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Okey. Kita ada Joker. Terima kasih Joker. Katanya lenguh bukan sebarang lenguh. Lenguh dihilang dengan urut. Guruh bukan sebarang guruh. Guruh berdentum. Hati pun takut. Jangan takut. Tenang. Okey, terima kasih. Cik Mau Melimau katanya, pohon berduri di dalam dusun buahnya tiada dijual laris. Tutur bicara biar tersusun. Bimbang ada yang terguris. Masak rendang daging rusa untuk dibuat hidangan juadah. Hidup ini bagaikan roda. Silap sedikit membawa padah. Betul Cik Ma, betul. Jangan buat silap kan. Mulut kena jaga, hati kena bersih, hati kena kata apa, baik eh. Mulut kena senyum, betul. Semoga semuanya baik-baik ajalah ya. Okay, teruskan bersama kami. Jom layan dulu lagu daripada Crystal. Bibir mesra jiwa parah. Itulah. Kalau mesra pun sangat pun susah juga. Okay, Melaka FM.

Di pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: 102.3 hanya di Melaka FM.
1: Air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir. Mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. 102.3 Melaka FM.
2: Baik, dah pun 8.56 minit pagi. Selamat pagi semua yang baru ikuti siaran kami. Sekejap lagi berita akan menyusul. Jangan ke mana-mana, okey? Dan kembali selepas ini dalam jam yang seterusnya, kita akan teruskan dengan pantun. Terus dengan Melaka FM mempersonakan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan terlupa. Hanya di TVOK.
4: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Suasana Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. CPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada masyarakat. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maksudnya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin suka untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Assalamualaikum. Hai, kembali dalam jam yang ketiga untuk hujung minggu Melaka FM edisi hari ini Ahad 7 Jun 2026. Terima kasih semua yang terus setia bersama kami dan Mala di sini akan terus temani anda sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan sekarang kita masih lagi dalam mari berpantun. Jadi kepada anda semua yang nak berpantun, boleh terus hubungi talian mesra kami 010806 1023. Itu boleh hantar dekat bilik hijau. Itu bilik hijau. Kalau talian mesra kami 0628244777 atau 0628433377. Sekejap lagi lepas ni saya terima panggilan. Tunggu, jangan ke mana-mana, okey? Dan dah pun 9.18 minit pagi. Yang sedang memandu, hati-hati selalu. Teruskan bersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Mempesonakan.
1: Baik, 9.20 minit pagi. Selamat pagi semua. Masih lagi menerusi Mari Berpantun. Jadi kepada anda semua yang nak berpantun, boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Saya tengok dari tadi berkelip-kelip ni ha. Siapa tu? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Kak Ram.
1: Kak Ram. Apa khabar Kak Ram?
2: Alhamdulillah.
1: Hujan lagi tak dekat Bukit Cina tu?
2: Dah tadi pukul 6 tadi hujan lebat. Lepas ni nak hujan rasa ni
1: dah mendung eh.
2: Dah gelap dah.
1: Oh, okeylah hari ni dia suruh rehat lah. Duduk kat rumah sesantai je kan.
2: Kalau tak hujan ni Kak Ram ni tak duduk diam.
1: Ya ke? Selalu nak pergi mana? Tujuh-tujuh minggu ni.
2: Tak ada mana pun.
1: Mengemak. Tanam pokok bunga eh.
2: Patut yang dipotong apa yang dipotong-potong.
1: Yelah kan. Pagi-pagi gini kena ada aktiviti betul tak?
2: Ada.
1: kan. Okey, laju kita pantun dulu Kak Ram.
2: Boleh.
1: Silakan.
2: Ada dua yang mana?
1: Boleh.
2: Jalan-jalan ke kota tinggi. Nak pula di Batu Pahat. Jangan suka bersedih hati. Kita berpantun, mudah-mudahan hatinya terubat.
1: Ya, semoga gembiralah sikit kan. Lagi?
2: Kalau kita dah penat-penat, kena dengar pula radio ini.
1: Kan? Okey, satu lagi Kak Ram.
2: Lagi satu. Sungguh indah berbaju kurung. Jalan di kota raya. Jangan suka duduk termenung. Nanti dia berasa sengsara.
1: Alamak, kan? Kalau termenung fikir macam-macam. Dia macam-macam dia terlintas kat fikiran, kan?
2: Macam-macam.
1: Dia kena ada aktiviti macam Kak Ram pagi, kan? Tanam pokok bunga. potong sana, potong sini, kan?
2: Bapa yang batuk lah.
1: Itulah, kena ada aktiviti hidup kita ni. Tak boleh duduk. Kalau duduk je mesti akan terlintas sesuatu dan mengganggu fikiran. Betul tak?
2: Kalau kita duduk, kan? Duduk
1: tu
2: bukan
1: tenung, mikir. Apa nak buat? Kan?
2: Ayah.
1: Okey, Kak Ram, ada ucapan tak?
2: Ada.
1: Silakan.
2: Kak Ram nak minta lagu Sarina Hasim, ada?
1: Tajuknya?
2: Ya? Tajuk bersama.
1: Tajuknya?
2: Bersama.
1: Siapa namanya?
2: Sarina Hasim.
1: Kejap lagi saya cari.
2: Okey.
1: Baik. Okey Kak Ram, terima kasih Kak Ram.
2: Nanti tak nak ucapan.
1: Ucapan ada lagi ucapannya. Silakan cepat. Ucapan dan tadi baru minta lagu.
2: Selamat berjalan pagi. Ya, Mak Lehawa.
1: Ya.
2: Abang Haji Kadir, Datuk Zek, Datuk Isteri. Untuk Pak Wan.
1: Ya.
2: Lendu. Juga Kak Zainab. Manja saya ambil pada Kak Zainab. Jangan sedih-sedih Kak Nap. Pemikiran.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan berkata-kata itu dipermudahkan Allah. Sihat. Juga tak lupa untuk semua yang mengenali Kak Nap. Anda tak sebut nama. Minta maaf banyak-banyak. Juga tak lupa untuk Cik Mah lah. Dekat Melimau dan Mami serta Kak B dan semualah. Salam sejahtera buat semua, buat malam.
1: Selamat
2: dan Assalamualaikum malam.
1: Waalaikumsalam Kak Ram. Terima kasih. Okey, yang lain-lain boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Cepat kita nak berpantun. Santai je. Tak payah pening-pening kan. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
1: Ya, saya. Siapa di sana tu?
3: Kak Aziza.
1: Kak Aziza dari mana Kak Aziza?
3: Pasu.
1: Apa khabar? Sihat eh?
3: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Terima kasih dengan malam.
1: Dekat Pasu hujan tak?
3: Pagi tadi hujan, habis sekejap.
1: Kejap je lah. Itulah. Panas balik?
3: Panas balik.
1: Dah panas pula belah sana eh. Sebelah sini masih mendung lagi ni ha?
3: Petang hujan.
1: Itulah tak menentu kan. Tak apalah. Kita berpantun dulu. Silakan.
3: Okey, cuba dua eh. Pokok melati berbunga lebat. Ikan gelama berenang-renang. bersatu hati, hidup sepakat.
1: Ya. Yeah.
3: Sama-sama merasa senang.
1: Betul. Kena sepakat. Lagi?
3: Lagi satu. Di waktu...
1: Waktu bila? Petang, malam.
3: Cuaca redup, pergi ke sawah.
1: Okey.
3: Di waktu petang, kain pun basah. Kalau hidup kita dah mewah. Jangan lupakan orang yang susah.
1: Ya, betul. Tak lupa, rakyat Malaysia ni prihatin. Jangan risau.
3: Ya, kita
1: sama. Okey, Kak Zizah, ada ucapan tak?
3: Boleh.
1: Silakan.
3: Okey, tapi... terutama sekali buat Haja Zainal Al-Gajah. Itu hari birthday dia. Kamailah-ilah buat dia. Buat Haja Rus di Air Molek. Mak Usul Jai Alias. Kak Ram Lebut Cina. Kak Bib. Nak dia Tuan Alif. Osan Gubai. Pak Ayanda Kadir. Pak Jasli. Apa tu? Abang Fadil. Kak Nani, Mak Yam, Mak Ana di Pasir Besar. Tak lupa juga buat... Lupa dah.
1: Semualah sekali senang, eh?
3: Semua tu teman pagi. Ucapan selamat pagi.
1: Okey. Baik. Terima kasih.
3: Bila minta lagu.
1: Lagu apa pula tu?
3: Wajahmu di mana-mana.
1: Okey. Pukul 11 okay. Nanti, eh?
3: Tak apa.
1: Baik. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, seorang lagi. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana tu?
0: Dah lama tak dengar berita. Siapa tu bertugas?
1: JJ Mala di sini.
0: JJ Mala?
1: Ya, siapa sana?
0: Orang Mala, ha, Cik Mat. Cik Mat, Taman Twitter kan.
1: Cik Mat, okey.
0: Hari ini dah 3 jam lah ni dekat.
1: Masih lagi, eh?
0: Masih lagi lebat.
1: Alhamdulillah, tak apa, hujan rahmat tu.
0: Ya.
1: Okey, jom kita pantun, silakan.
0: Ini pantun tak ada. Nak minta lagu boleh tak?
1: Minta lagu pukul 11. Pantun dah dulu 11. Sikit.
0: Pantun tak ada idea lah.
1: Tak ada idea. Okey, tak apa. Ucapan ada ucapan?
0: Okay. Ucapan saya tujukan pada pesara-pesara polis Cawangan Melemau.
1: Okey.
0: Haji Hasil, Cik Hassan, Cik Tia.
1: Ya. Yeah.
0: Cik apa ni? Cik Ramli. Macam-macam lah kawan-kawan.
1: Semualah.
0: Naita dapat turun di Melimau. Kata saya lepak-lepak dekat di Melimau. Dekat sebelah kedai ponjol, minum-minum. Ni dah hujan, apa nak lepak-lepak.
1: Duduk kat rumah je lah, eh.
0: Semua dekat situ lah.
1: Ya ke?
0: Biar ada pasal tani ke, tak kira lah.
1: Senang, eh.
0: 90 memang ada.
1: Okey, baik. Itu saja.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita layan lagu dulu daripada Nur Aniza Idris. Tajuknya Ayuh. Ayuh apa? Ayuh Juragan. Okey, teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: 9.33 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Dan pastinya hari ini 7 Jun 2026. Mungkin ada yang sambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir ya. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki selalu, sihat selalu. Dan yang pastinya bahagia selalu juga eh. Okey, hari ini jom kita nak terus pantun. Dan terima kasih kepada rakan kita di Bilik Hijau ni yang terus hantarkan pantun-pantunnya. Terima kasih. Kita ada Hafiz. Dari mana ni Hafiz? Kota Tinggi Johor. Terima kasih Hafiz. Katanya kejap, mana dia? Pagi Sabtu minum kopi panas. Eh, Sabtu ke? Hari ni Ahad lah Hafiz. Dengar lagu sambil goyang kaki. Hujung minggu jangan stres sangat katanya. Rehat dulu. Bab kerja jangan fikir lagi. Bab kerja, esok kerja eh. Okey, lagi beli nasi lemak tambah telur, makan tepi pantai sambil bersiul. Penat seminggu biarlah luruh, hujung minggu masa untuk diri sendiri dulu. Macam tu pula eh. Okey, terima kasih Hafiz. Dan juga kita ada Noraini Osman dari Terengganu. Dia kata nak request lagu. Alamak, jom kita pantunlah dulu. Noraini, jauh-jauh dengan Melaka FM. Terima kasih banyak ya. Dan juga Maknab, terima kasih Maknab. Selamat pagi. Okey, Maknab bagi pantun. Pagi hari burung berkicau, terbang rendah di tepi laman. Salam pagi untuk semua yang jauh, semoga ceria sepanjang zaman. Pergi ke pekan membeli roti, singgah sebentar membeli kelapa. Selamat pagi sahabat di hati, semoga bahagia sentiasa bersama. Terima kasih Maknab. Ina Montel, hai Ina. Ala comel, dia hantar gambar ni ha. Okey, ada pantun katanya, Melaka FM bertahta di hati, hiburan kami penuh ceria. DJ Mala comel sekali. Alamak, dia pun comel. Semoga ukhuwah terbina bersama. Terima kasih. Dan ada ucapan untuk ibu tercinta, mak wanita tercantik di dunia katanya. Dan juga untuk Abang Awi, Kak Uji, Kak Siti Rozila dan Lydia Marliza. Anda semua insan bermakna dalam hidup Ina. Rindu semua katanya. Harap-harap nama-nama yang saya sebutkan tadi tu sedang mendengar ya. Okey, terima kasih. Ada lagi tak yang nak buat panggilan? Boleh terus hubungi sekarang 06-284-3377 atau 282-4477. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, siapa di sana tu?
1: Orang seberang.
0: Ya?
1: Orang seberang dari Popo, dari Riau.
0: Oh, Popo, tadi ada orang tanyalah.
1: Siapa tu?
0: Tadi siapa yang tadi tanya tu? Dia kata manalah menghilang. Ada, saya kata. Tadi tu kan dah muncul dia. Ada. Apa khabar, sihat?
1: Alhamdulillah, saya. Kamu apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Okey, jom kita pantun dulu.
1: Macam mana? Hujan lebat lah sini.
0: Oh, sana hujan juga eh? Kat sini kalau dekat sini dah reda sikit dah. Renyai-renyai je sekarang.
1: Ini baru nak mula lah.
0: Baru nak mula. Tak apa. Hujan rahmat tu.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Kita mula pasang lah eh. Ya, silakan.
1: Hujan turun. Langit mendung, hujan pun turun.
0: Lagi?
1: Blank
0: lah. Alamak. Sejuk kot.
1: Duduk pula di tepi tangga. DJ kat mana? Dah sarapan ke belum? Kalau belum saya boleh belanja.
0: Alamak, jauh lah nak datang belanja.
1: Kalau dekat saya hantar.
0: Oh ya ke, terima kasih lah. Okey, ada ucapan tak?
1: Ucapan buat Kak Ram Lubuk Cina. Sehat selalu. Mak Jaf sama Pak Din. Selamat bersarapan pagi. Pak Jaf sedia ambil kau dunia 9 tu. Dah minum bagi belum tu?
0: Dah tu.
1: Alhamdulillah. Maknam.
0: Ya. Yeah.
1: Sok Manjangga, Abang Fadil. Tak ada Jaf Sungga Pera. Dan juga Alif di Kedah. Pak Wan jap bar. Mana Pak Wan ni? Pak Wan.
0: Itulah.
1: Buat Cak Mala, saya sihat selalu. Jangan lupa bersarapan pagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, yeah, dan semua buat kawan-kawan yang tak sebut ni jangan marah.
0: Jangan marah.
1: Cak Mala nak buka lagu ni.
0: Permintaan lagu jom pukul 11 nanti dengar lagi eh.
1: Okey,
0: right. Boleh.
1: Terima kasih, Kak
0: Mala. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, jom kita layan lagu dulu. Siapa peminat lagu-lagu Hindi, sila hadir. Jom kita layan dulu lagu ni, okey? Dan selepas ni kita sambung lagi pantun. Siapa ada pantun, cepat bersiap sedia dari sekarang. Kejap lagi boleh buat panggilan ataupun senang-senang hantar je terus dekat bilik hijau kami, okey? 010-806-1023. Dan tak lupa juga untuk rakan kita di TikTok. Terima kasih Masila Jaafar Comot Homestay. Jai Sali, terima kasih Anwar. Terima kasih Anwar. Han 11, terima kasih Pino, terima kasih. Dan juga semua yang belum hadir, jemput hadir dekat TikTok Live Melaka FM, okay?

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, dah pun 9.53 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua di mana saja berada ketika ini yang dengar diri 102.3. Terima kasih. Ada juga yang mendengar atau memilih untuk bersama kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita nak teruskan hiburan sebab sekejap lagi dah masuk jam yang seterusnya. Kita ada Zone Music tanpa henti. Jadi kepada anda semua, pastikan setia bersama kami. Melaka FM mempersonakan.

0: Bincang Laksana Tua, Berani Laksana Cepat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon Joseph Aoun turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu Bernd Neuendorf berkata, suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mencurah air di daun keladi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mencurah air di daun keladi
2: bermaksud memberi nasihat kepada orang yang tidak menghiraukannya.
1: Contoh ayat.
2: Perbuatan saya memberi nasihat kepadanya seperti mencurahkan air di daun keladi kerana dia tetap tidak mahu mengubah perangai buruknya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

0: Music tanpa henti.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Dan kita jumpa lagi untuk jam yang terakhir edisi hujung minggu hari ini 7 Jun 2026. Terima kasih yang terus bersama kami. Mungkin baru ikuti siang kami. Terima kasih. Ini tengah sibuk dekat dapur nak masak untuk makan tengah hari. Ada yang katanya hari ini tak masak. Gantung kuali. Kan? Ada yang nak pergi kenduri, ada juga yang nak pergi makan kat luar. Apa pun situasinya, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Semoga semuanya selamat. Okey. Dan di jam ini macam biasalah kita nak layan lagu-lagu permintaan pendengar. Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagu-lagu anda, saya tunaikan cepat. Komen sekarang dekat live TikTok Melaka FM. Anda boleh masuk sekarang dan komen je ya. Nama lagu, nama penyanyi. Kalau belum follow lagi live TikTok Melaka FM ni, boleh follow dulu akaun TikTok Melaka FM dan juga boleh hantarkan lagu-lagu permintaan dan juga ucapan juga. Boleh hantar di bilik hijau kami 010-806-1023. Jom kita layan dulu lagu ini khas untuk anda yang sedang memandu. Hati-hati, okey? Pastikan pandu dengan cermat. Hati-hati, saya doakan semoga selamat sampai. Terus dengar Melaka FM.

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar kesihatan mata dan

0: Sekarang sedang mendengar Black FM.
1: Baik, dah pun 11.52 minit pagi dan sekejap lagi tepat jam 12, rakan setugas saya DJ C Ruby akan temani anda, okay, menerusi hujung minggu 12.06. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Daripada saya, Normalah Hijrambi, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sedang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Dan hari ini hari Ahad, hujung minggu di Melaka FM, 12 tengah hari hingga 6 petang, bersama dengan saya DJ Siruby, Siti Rubia Musiran. Dan tengah buat apa agaknya waktu ni kan? Pastinya ada yang sedang sibuk kat dapur menyiapkan juadah untuk makan tengah hari, dan ada juga yang sedang memandu sambil dengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Memandu berhati-hati, jalan licin, hujan di Melaka. Dan semoga apa pun yang kita lakukan, ke mana juga destinasi kita hari ini, semoga dipermudahkan Allah, insya Allah. Terus setia bersama Melaka FM dan kepada anda, hello hello Melaka yang nak buat lagi.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Zat 02.3 Melaka FM mempersonakan menghampiri pukul 12.30 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, macam mana cuaca di tempat anda waktu ni? Alhamdulillah Melaka, hujan dah berhenti dah kan? Tapi tengok pokok-pokok goyang-goyang, ditiup angin ni kan? Alhamdulillah. Dan apapun, semoga hari ni, hari hujung minggu ni kan, ada aktiviti-aktiviti berfaedah dilaksanakan, dilakukan bersama dengan keluarga. Dan baik saudara, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA terus mengorak langkah melebarkan sayapnya di peringkat Asia sebagai hub latihan dan pusat perkongsian ilmu komunikasi serantau. Dan menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, ia boleh dilaksanakan dan menerusi pengukuhan jaringan kerjasama perkongsian kepakaran serta pelaksanaan program pembangunan kapasiti bersama negara-negara anggota. Dan lanskap global yang semakin mencabar sekarang hari ini kan, menuntut penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan berwibawa bagi memastikan rakyat memahami setiap dasar serta usaha kerajaan dalam menangani isu semasa. Mungkin dia tanya Institut Latihan, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA ni letaknya dekat mana? Letaknya di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan untuk memberi latihan, latihan dalam bidang penyiaran, dalam penerbitan, itulah peranan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan yang sedang masak tu, teruskan masak tapi sambil-sambil tu dengarkanlah Melaka FM kan. Berhati-berhati kan, kalau tengah goreng ikan tu pastikan ikan tu dibalik-balik kan, jangan dibiarkan je macam tu. Sekarang tak dapat makan ikan goreng, dapat makan arang goreng. Terus setia Melaka FM mempersonakan. Selepas ni kita ada lagu OMK, Oh My Kadale, dan juga kita ada gurisan terakhir. Terus menghiburkan anda di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan

0: Dapat berita panas, terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terusnya. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tiver Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, TVET hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap, saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan TVET kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawang Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percubaan. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, Bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Bila kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan kehidupan, kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha Al-Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah, dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala, dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah macam mana, dah dapat ni rasa macam tak cukup, dah dapat duit rasa tak cukup, dah ada rumah tangga rasa tak puas. Inilah maknanya perkara ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi SAW, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Dan terus dengarkan Melaka FM di mana pun anda berada. 1.27 minit tengah hari, saudara. Sebentar tadi 1.13 minit tengah hari telah pun masuknya waktu Zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Dan pastikan terus bersama dengan Melaka FM. Dan yang sedang menjamu selera waktu ini makan tengah hari kan, selamat menjamu selera. Dan kepada anda yang mungkin cari-cari kan, yang baru je sampai ke Melaka, cari-cari mana masjid nak singgah sembahyang kan, dekat sepanjang jalan dekat Bandar Melaka ni, ada beberapa buah masjid. Di Bandar Melaka sendiri ada Masjid Negeri kan, Masjid Al-Azim. Kemudian kita ada Masjid Kampung Hulu, Masjid Masjid Kampung Hulu, dan banyak lagi masjid-masjid yang boleh anda singgahi untuk menunaikan solat anda. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan yang sedang memandu. Berhati-hati ketika memandu, yang menjamu selera selamat menjamu selera, yang tengah masak lagi tu masak dengan penuh kasih sayang, senyum-senyum kan sambil masak tu, jangan masam-masam.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Telah berkata Bazar Jamhar, di antara kenikmatan dunia ni ialah keturunan yang soleh. Kalau dapat anak yang soleh, kemudian dapat cucu pula yang baik-baik, yang soleh, yang ingat, hormat pada mak ayah, hormat kepada tok nenek kan, biasa mendoakan, kita jadi sejuk mata lah. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ibu ayah meninggal dunia, ada ibu ayah yang ketika mana meninggal dunianya, dia terkejut. Sebab apa? Allah Ta'ala memakaikan dia dengan mahkota. Dia kata, ya Allah, dengan sebab apa ni? Dengan sebab anak-anak kamu yang mendoakan kamu. Bila anak-anak mendoakan kita ni, dia doa dia apa? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ibu bapa ni akan dapat pahala. Diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala, dipakaikan dengan mahkota oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, roh-roh ni kalau sekiranya ada orang meninggal dunia, contohnya ada orang kampung tu meninggal dunia kan, maka ketika mana mayat itu ditanamkan dalam liang lahat dan dikuburkan, maka roh-roh yang lama tu akan datang pergi berjumpa dengan roh yang baru. Dia akan tanya, kau kenal tak orang ni? Kau kenal kan? Ini direwatkan. Dia tanya, ni kau kenal tak? Macam mana orang rumah aku sejak aku tinggalkan dia? Macam mana suami aku sejak aku tinggalkan dia kan? Macam mana dia dah kahwin lain ke? Isteri aku dah kahwin lain ke? Anak-anak aku macam mana? Maka rohnya katakan, oh aku kenal ni keluarga kau ni. Anak-anak kau bagus. Maka dia akan bergembira. Jadi dengan sebab itu, perlulah kita jaga keturunan yang baik ni sebahagian daripada nikmat. Nikmat dunia.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak usia naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 48 ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.
2: FM mempersonakan 8 minit lagi ke pukul 2 petang. Alhamdulillah. Dan saudara, Melaka kini mempunyai 4 farmasi pandu lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kemudahan yang disediakan Jabatan Kesihatan Negeri itu memudahkan pesakit mendapatkan ubat tanpa perlu turun dari kenderaan. Dan selain itu, ia juga mempercepatkan urusan, membantu mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Dan 4 lokasi terlibat ialah di Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan Klinik Kesihatan Melimau. Inisiatif selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan yang lebih pantas dan mudah kepada rakyat. Jadi tak adalah kan, dapatlah mengurangkan masalah kan, nak cek parking, apa semua kan, menjimatkan masa kita. Jadi gunakanlah kemudahan yang disediakan ini sebaiknya. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Tak di mana pun anda berada, dengarkan Melaka FM di menerusi frekuensi 102.3 ataupun menerusi RTM Klik, di mana-mana pun anda boleh dengarkan Melaka FM.

0: bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
2: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimasukkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music Tanpa Henti.

0: fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

102.1 Melaka FM mempersonakan selamat petang kepada yang mendengarkan Melaka FM waktu ini yang bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Dan saudara, sejam yang lalu telah pun mendengarkan pilihan lagu-lagu yang disediakan untuk Zone Music di Melaka FM. Dan kita masuk ke Silam Budaya untuk jam 3 hingga 4 petang ini. Dan apa pun saudara, pastikan anda terus dengarkan Melaka FM tak kira di mana juga anda berada. Dan hujung-hujung minggu macam ni kan ramai yang melangsungkan perkahwinan, dan ada juga yang menyambut hari ulang tahun, kelahiran, ulang tahun, perkahwinan, apapun. Moga semuanya berjalan lancar insyaAllah. Dan hari ni pastinya ramai juga yang dalam perjalanan hantar anak ke pulang ke asrama semula, dah 2 minggu bercuti. Ada yang bengkak mata tu, ya sedih ya. Anak nak balik asrama, anak dia biasa je, mak ayah pula yang sedih ya. Macam-macam pesanan kakak-kakak kat asrama, jangan degil-degil tau kakak, pesan jangan jangan buli-buli orang, kan, buli tu satu kesalahan, boleh dikenakan tindakan. Kita nak pergi ke sekolah, nak pergi mencari ilmu. Jadi kan, kita bila jumpa kawan-kawan tu, kita berkawan lah, janganlah kan main geng tak geng. Geng tak geng tu zaman dulu-dulu, zaman kita kecil-kecil tu kan. Bila kawan beli gula-gula, kita nak, dan dia tak bagi, dia kata tak nak geng, tak nak geng, nak cakap dengan abah kita. Kan, yang tu tak nak lagi dah kan. Pergi sekolah, cari ilmu, timba ilmu, dan juga carilah pengalaman hidup yang baik-baik untuk kita jadikan sebagai bekalan dalam kehidupan kita di masa akan datang. Nanti bila dah besar kan, bila dah habis sekolah, nanti jumpa dengan kawan-kawan, itulah kan, jumpa nanti kita boleh cerita yang indah-indah bersama rakan-rakan kita. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Lepas ni kita ada lagu Selamat Sesaat Kau Datang dan Rindu Bagio. Terus menghiburkan anda di Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada, pastikan terus dengarkan Melaka FM.

Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Mark FM.

102.3 Kelab FM mempersonakan kan hari ini hari Ahad, silang budaya kita, dan hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan adat perkahwinan orang Melaka. Kan adat perkahwinan orang Melaka ni agak unik tau, sebab dipengaruhi budaya tradisional serta unsur budaya Jawa, Bugis, Minangkabau dan masyarakat Baban Nyonya yang dah lama menetap kat negeri ni. Tu yang kadang-kadang kita kan, kalau pergi majlis kenduri kahwin ke kan, kan kita tengok ada orang tu dia pakai, kenapa dia pakai pakaian macam pakaian ala-ala Indonesia ni kan, pakaian Jawa. Tu sebab kan ada percampuran, ada budaya kita yang sama dengan sana, dengan budaya Jawa kan, dan ada juga yang Bugis, ada Minangkabau. Kita kata kenapa pakai macam ni kan. Dan antara adat yang biasa diamalkan, berisik, wakil pihak lelaki menyiasat latar belakang dan juga status gadis yang ingin dipinang. Sebelum nak bertunang tu, dia datang merisik dulu, tengok macam mana, betul ke belum berpunya, kan takut nanti datang meminang rupanya tunang orang pun masalah juga kan. Dan kemudian keluarga lelaki bila dalam merisik tu dah tahu latar belakangnya, siapa yang nak dipinang tu kan, masih single ke, dah apa tu, ataupun dah ada yang berpunya. Jadi kalau dah ada yang berpunya dah tak boleh ganggu kan. Kemudian bila nak meminang tu, keluarga lelaki datang membawa cincin dan berbincang tentang tarikh nikah serta hantaran. Waktu meminang ni kenalah ada pegawai adat kan, dan itulah. Dan lepas ni nanti saya nak kongsikan pula, bila dah meminang, dah tentukan tarikh, dah sarung cincin, apa yang dilakukan seterusnya. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan, dan selamat pengantin baru kepada yang melangsungkan perkahwinan yang baru je kan, melangsungkan perkahwinan, melangkah ke, kalau dulu solo, buat apa-apa tak perlu minta kebenaran, tak perlu, maknanya bukan tak minta kebenaran, kena minta kebenaran dengan wali, dengan ibu ayah kan. Ini bila dah kahwin ni, kenalah minta kebenaran suami kan, dengan pasangan, kena berlaku jujur. Jom dengar lagu ni, selamat pengantin baru, di sana menanti, di sini menunggu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebanggaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Mempersonakan menghampiri pukul 3.41 minit petang. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan saya Siti Rubiah Abu Sirah sampai pukul 6 petang nanti. Dan kepada anda yang semandu tu kan, mungkin pancaran matahari tu kan buat mata jadi silau kan, apa pun berhati-hati ketika memandu. Ada yang dalam perjalanan hantar anak ke asrama, ada yang dah pun hantar anak dah bye-bye dah kan, tengah diam dia tu dengan orang sebelah tak bercakap. Sebab apa? Sebab teringat anak kat rumah kan, tak nak bising-bising dah, tak nak makan. Hari tu masa anak kat rumah kan, kita jerit-jerit kan, kita kata eh bangun bangun, tak tahu ke nak tolong menyapu ke apa ke. Ni minggu depan kan, balik rumah ni dah sunyi je kan. Itu dia. Dan saya nak menyapa juga rakan-rakan kita yang berada di Bilik Biru di Facebook Melaka FM, Intan Baiduri OG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertugas. Dan salam hujung minggu, semoga ceria-ceria selalu dan permudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Si Ruby. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di segmen hujung minggu Melaka FM 12:30 hari hingga 6 petang nanti. Terima kasih. Dan Encik Tau Timbul Tawau, timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua rakan-rakan Melaka FM. Buat DJ Si Ruby, selamat bertugas. Terima kasih. Dan jom saya nak sambung lagi berkenaan dengan majlis adat perkahwinan orang Melaka. Tadi dah pakai inai kan, dan nikah. Dan satu lagi adat Melaka ni, berarak pengantin. Pengantin diiringi paluan kompang menuju ke pelamin. Masih lagi ada dekat Melaka ni kan. Dan Melaka terkenal sebagai negeri yang masih mengekalkan tradisi berarak pengantin dengan paluan kompang, menjadikan suasana majlis lebih meriah dan penuh adat. Dan kemudian ada juga kan dekat Melaka ni ada pertunjukan silat kan, seni silat, untuk memeriahkan lagi majlis perkahwinan tu. Nanti adalah kan yang pandai bersilat tu kan, nanti dia bersilat dekat depan pengantin tu kan, hia hia hia. Lepas tu nanti dia pergi kat pengantin tu, dia pun buat-buat nak salat. Lepas tu dia tarik tangan dia, tak jadi salam. Lepas tu dia salam balik. Itu antara adat-adat dekat Melaka. Ada juga adat dekat Melaka, tapi sebenarnya ni adat ni saya rasa lebih kepada negeri Johor kot, yang main tol-tol tu kan. Kan pengantin nak pergi ke pengantin-pengantin lelaki datang, nak pergi dapatkan pengantin perempuan tu, nanti ditahan. Ditahan, keluarga ditahan. Dia kata macam ni, dia kata tol-tol berapa nak bagi. Lepas tu pengantin lelaki ini pun, dia punya pengiring ni pun keluarkan bagi. Lepas tu dia kata tak cukup, nak lagi, bagi lagi, nak lagi, bagi lagi. Ha, tapi kalau dah bagi bagi bagi bagi kan, kocik pun sudah kering kan. Jadi kalau kita buat tol tu, kenalah berpada-pada kan. Orang tu nak majlis kahwin dah keluar banyak. Lepas tu dah buat tol tu pun sebenarnya nak suka-suka nak merapatkan hubungan, tapi janganlah sampai nanti boleh jadi gaduh kan. Kata rakan kita ni, mana tadi, tol paguh RM50 kak, tak boleh tahan. Tol Melaka kak terlupa dah berapa, tapi rasa-rasanya macam suka-suka je lah kan, berpinggit. Lepas tu nanti dia buka, dia ketawa-ketawa, hihihihi, tambah lagi, maklum tambah lagi. Lepas tu tambah macam tu. Itu yang main tol-tol lah. Lepas tu bila dah naik kat pelamin tu kan, nanti ada adat tepung tawar kan. Adat tepung tawar ni ada dia orang pakai air kan. Lepas tu dengan apa tu, ada beras, letak kat dengan bunga rampai. Letak kat tapak tangan. Lepas tu dia sapukan dekat pengantin lelaki, pengantin perempuan. Dia lebih kepada nak mengeratkan kemesraan lah kan, nak menimbulkan kemesraan di kalangan ahli keluarga, tetamu dan juga pengantin. Dah jom kita dengarkan lagu ni, Mendadah Impian. Bila setiap perkahwinan tu pasti kan impian kita nak bahagia sampai ke akhirnya.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Abah, ni kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, Abah? Lambat lagi musim durian. Abah dah menung pokok durian tu dari tadi, ha?
2: Selalunya petang-petang ini kan Abah dengan Mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
1: Mak kan tak ada, Abah. Lagi 3 minggu balik lah Mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, Abah.
2: Apa lama nak?
1: Ish, Abah ni kesian Kak Long, Abah. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, Abah.
2: Yalah, Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha?
1: Abah ni, orang TikTok jual sambal, Abah. Bukannya terginya kinja. Dah, Abah. Janganlah murung baru je video kau Mak kan tadi.
2: Tak sama kopi ni dengan yang Mak kamu buat ni.
1: Alah, Abah ni. Ha, Abah. Abah kan otai. Mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, Abah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, Abah.
2: Bila pecah lagi berguna? Biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi, Abah. Ha, kenalah pecah ke sikit.
1: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi, salah jawapan Abah tu.
2: Salah pula?
1: Ya.
2: Apa pasal salah? Apa jawapannya?
1: Ha, jawapan dia... Hello.
2: Alahai.
3: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafi Nasari. Langkah kawalan diperketat termasuk melaksanakan saringan malaria secara bersasar terhadap warga asing susulan pengesanan 17 kes wabak itu di Terengganu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tindakan tersebut diambil berikutan hampir keseluruhan kes yang direkodkan mempunyai kaitan dengan warga asing yang memasuki negara ini. Katanya KKM juga akan melaksanakan pengesanan kes secara aktif, pengawasan lapangan serta memperkukuhkan mekanisme amaran awal bersama agensi berkaitan bagi membendung penularan wabak malaria itu.
2: 14 human transmission dan 3 daripada zoonotic animal. Ya, binatang, ya. Dan apa yang mustahak untuk saya tekankan, apa yang kami gunakan sebagai, yang diistilahkan sebagai active case detection, ACD, ya? Ataupun kita membuat surveillance itu mustahil untuk saya tekankan tentang strategi memutuskan, ya, transmisi, ya, yang jangkitan termasuk antara lainnya amaran awal. Ya, kita berikan amaran, mekanisme amaran awal antara agensi, satu, dan keduanya saringan malaria di kalangan warga asing.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui di Bandar Melaka. Isu berkaitan pasaran beras putih tempatan yang sebelum ini mencetuskan kontroversi dapat ditangani secara lebih proaktif menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Hisham Ishak optimis pendekatan berkenaan bukan sahaja membuktikan kewujudan serta kualiti beras tempatan, malah mampu mewujudkan rantaian nilai baharu yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Jaminan RTM menyediakan slot siaran animasi tempatan selama 1 jam setiap minggu merupakan langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara. Presiden Persatuan Animasi Malaysia, Anima Zahrin Zamzuri berkata, inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali oleh generasi muda masa kini. Slot berkenaan mampu menjadi pemangkin kepada perkembangan industri animasi tempatan serta meningkatkan keterlihatan kandungan tempatan dalam kalangan penonton. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ berjaya mencatatkan pencapaian cemerlang selepas menerima penarafan Bandar Mampan tahun 2025. Ia menerusi penilaian program jaringan penunjuk pembangunan mampan bandar dan luar bandar MUNINEX baru-baru ini. Yang dipertuanya, Datuk Sapi Harun berkata, kejayaan itu merupakan hasil komitmen berterusan serta kerjasama padu pelbagai agensi dan pihak berkepentingan dalam memastikan agenda pembangunan mampan dilaksanakan secara menyeluruh. Katanya, ia juga membuktikan keupayaan MPHTJ dalam mengurus pembangunan bandar yang lebih inklusif, berdaya tahan serta berorientasi kesejahteraan rakyat. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: saya memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Ali Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa kita bertemu di awal pagi ini dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya ramai ternanti-nantikan segmen ini untuk menjana minda kita, untuk mencari ilmu, untuk menambahkan lagi motivasi kita agar kita menjadi manusia dan rakyat Melaka yang hebat di dunia dan juga di akhirat. So, kita masih lagi berbicarakan soal rezeki yang berkat ni. Jadi bila sebut pasal rezeki yang berkat ni, ada satu persoalan. Ya Ustaz, kenapa rezeki kita ni tak berkat? Kenapa rezeki kita ni tak murah? Kenapa rezeki kita ni tak melimpah seperti mana orang lain? Saya teringat ada seorang Ustaz, dia kata apa ya? Rezeki semua orang dapat, cuma berbeza bahagiannya. Dan rezeki jika memang untuk kita, tetap untuk kita, lambat atau cepat saja, cuma perlu bersabar. Namun jika tak ada rezeki, pasti ada hikmahnya, pasti akan digantikan dengan lebih baik. Yang penting kita kena terus berusaha. Don't give up. Maknanya kat sini tuan dan puan, jangan

muhasabah diri agar kita dapat lihat apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk memastikan rezeki kita adalah rezeki yang berkat dan Allah buka pintu rezeki seluruhnya untuk kita. Tapi walau bagaimanapun, Ustaz nak kongsikan ada beberapa sebab lah kenapa rezeki kita tak melimpah. Pertama, kita mungkin lupa tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ada anak-anak yang hebat, ada hari ini pangkat yang hebat, gaji yang hebat, tapi kita tak pernah nak bagi kata rezeki kita tu pada mak dan ayah. Ini akan menyebabkan Allah mungkin akan sempitkan sedikit rezeki yang mana Allah patutnya bagi kita rezeki yang luas, tapi kita

0: Yang kedua, kedekut nak bersedekah. Sedangkan selalu saya bagi tahu ya tuan-tuan dan puan, sedekah ini adalah perkara amalan yang sangat baik untuk kita menambahkan rezeki kita. Yang ketiga, suka komplain. Semua tak betul. Suka merungut, itu semua tak cukup. Tuan-tuan, cuba kita hari ini positifkan diri kita, jadikan diri kita ini manusia yang selalu bersyukur, ucapkan alhamdulillah, terima seadanya. Mudah-mudahan itu akan menambahkan dan membuka pintu rezeki kita. Betul tak betul? Yang keempat pula, selalu bergaduh, terutamanya dengan adik-beradik, sehingga berlakunya putuskan silaturahim. Ini perkara yang tak elok tuan-tuan ya. Bila adanya hari ini adik-beradik yang selalu bergaduh, adanya kata silaturahim yang terputus, yang menyebabkan rezeki kita akan tertutup. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita ni menjadi seorang pengotor. Kotor hatinya, kotor akarnya, kotor hari ini kata-katanya, apatah lagi fizikal yang kotor, akan menyebabkan juga tuan-tuan penyebab kepada rezeki kita tak murah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hari ini malas nak solat, apatah lagi solat wajib mahupun solat sunat duha, dan ini akan menyebabkan tuan-tuan rezeki kita akan juga rezeki yang sempit. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pastikan kita juga nak rezeki yang hari ini tak nak tertutup. Jangan hari ini kita jadi manusia yang sombong. Kalau boleh murahkanlah senyuman, kerana senyuman juga merupakan satu sedekah. Mudah-mudahan dengan beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini membuka fikiran kita untuk jadi manusia yang bersyukur, dan rezeki kita akan melimpah ruah. InsyaAllah jumpa saya lagi Ustaz Fadhil Samin pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Lagu-lagu kerohanian yang

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Lain kerajaan dan pelajaran negara peruntukan tertinggi dalam negara. Ini keadaan di negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif industri SME SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Walaupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Terucap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk badan korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250,000 pengunjung. Sentra memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Petani Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0.3 Melaka FM mempersonakan 5.18 minit petang. Terima kasih semua. Selamat petang semua yang mendengarkan Melaka FM waktu ini. Hello, hello Melaka. 0822-4477-284-3377. Saya buka talian untuk anda. Untuk anda hubungi. Kan? Boleh hubungi saya untuk sampaikan ucapan pada siapa. Pada yang tersayang. Kan? Mungkin waktu ni ada yang duk termenung kat tangga tu, apa yang dimenungkan, kan nak makan kan, nak makan kan. Dan baik, saya ada terima ucapan daripada rakan kita, rakan pendengar kita yang hantarkan ucapan di bilik hijau Melaka FM, di WhatsApp Melaka FM. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Dola Spot. Selamat petang semua sahabatku. Sayang untuk orang yang baru, Wak Mon, Mak-Mak di Parit Sempadan, Din Highway, Puteri Idaman, Hasma Malik, Din Kubur, S Hanya Satu, Leka, RTM Johor. Semua ada. Dan itu dia ucapannya. Dan juga untuk Kak Sal, Sri Duyong dan Cik Semadi, Haji KM, saya sayang semua. Itu dia daripada Cik Dola Sport. Dan kemudian kita ada juga ni daripada Putra Jebat Padang Temu. Assalamualaikum dan selamat petang DJ Si Ruby. Saya Putra Jebat daripada Padang Temu. Cuaca di Padang Temu mendung. Adat-adat perkahwinan orang Melaka setengah tempat sebelum naik pelamin, dia kena tol. Dua tol pula. Satu masuk halaman rumah dan naik pelamin, dikenakan tol. DJ Ruby boleh siarkan lagu dari Sweet September, Nak Kahwin Duit Tak Ada. Ha, itu dia. Sebab apa tahu, Cik Putra Jebat dia cerita pasal tol masa majlis perkahwinan ni. Sebab tadi masa silang budaya, kita berkongsi maklumat tentang adat perkahwinan orang Melaka. Jadi, jom kita dengarkan dulu lagu ini, Siapa Dia Sebelum Daku, dan nanti kita tunaikan permintaan lagu daripada Putra Jebat. Terus setia Melaka FM mempersonakan Siapa Dia Sebelum Daku. Cuba awak tanya orang sebelah tu, sebelum saya siapa bang? Kalau tak pun, Mina, sebelum abang siapa?

0: Lock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Ada! Lock FM pasti mempesonakan.
3: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan pukul 5.33 minit petang. Saya ada nama baru, nama saya DJ Rama. Yelah tu, apa-apalah kan. Baik, 282-4477, 284-3377. Anda boleh hubungi saya. Hello, hello Melaka. Apa khabar orang Melaka waktu-waktu ni kan? Ada yang tengah minum petang. Ada juga yang sedang memandu tu. Ada yang termenung. Ada yang tengah menyapu laman petang-petang ni. Assalamualaikum. Siapa di kalian waktu ini? Hello.
4: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk DJ Siti dan semua rakan-rakan pendengar Melaka FM.
3: Macam buat lintas langsung pula saya. Saya dengan DJ Amar ke ni?
4: Ya, saya lah. Apa khabar tu?
3: Alhamdulillah sihat. Macam mana cuaca kat sana, Amar?
4: Alhamdulillah, dekat sini cuaca dia macam nak hujan lah. Tapi alhamdulillah lah, kalau tadi tu dia memang panas jugalah.
3: Oh, panas.
4: Panas, kadang-kadang dia hujan
3: Biasalah tu kan, panas dan hujan itu adalah peneman hidup kita.
4: Betul, tambah-tambah pula saya ni kan dah semakin semakin sihat lah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, Amar, apa cerita hari ni?
4: Cerita hari ini saya tak adalah apa-apa cerita sangat. Kita pun baru sihat. Jadi kita lebih kepada santai bersama dengan ahli keluarga kan. Jadi anak-anak buah pun ada yang dah balik. Besok kan
3: sekolah kan.
4: Betul. Jadi apa yang masa yang kita ada tu kita manfaatkanlah apa yang ada.
3: Itulah kan, kita manfaatkan masa yang terluang tu, masa yang ada tu kan, dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Baik, terima kasih Amar kerana sudi menghubungi Melaka FM dari Sabah ni kan. Ya,
4: betul, dari Sabah. Nak bagi ucapan sikit lah boleh?
3: Boleh, silakan.
4: Baik, terima kasih DJ Siti Rubiah Mesiran yang berada di Konti. Untuk anda semua yang mendengarkan kita di TikTok Melaka FM, yang mendengarkan di Radio 102.3 maupun yang mendengarkan kita di RTMP

0: pemandu, hati-hati dalam pemanduan anda dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun untuk semua, teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Baik, terima kasih Amar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia rakan kita Amar dari Sabah. Amar selalu tak bersama dengan kita di live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menghubungi kita. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang jauh dari Jakarta, Indonesia, Kuiwantno. Dan kita ada juga dari Bengkalis, dari Acik Izan, Ramadan. Terima kasih ramai yang bersama dengan kita, Ija. Dan siapa agaknya di talian waktu ini? Hello.
2: Hello, saya Kuan Siti.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
2: Ya, Abang Fadil. Dia saya dah masa Bentong, Pahang.
1: Oh, orang Pahang. Apa khabar orang Pahang? Dah minum petang dah?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi. Ya, betul. Baik. Apa ceritanya petang ni? Silakan.
2: Tak ada apa. Cuma tinggal TV je lah. TV satu tu. Sambil nak dengar minum petang tu, sambil dengar radio kan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kerana milih Melaka FM.
2: Ya, selamat Siti.
1: Ya, ucapan untuk siapa petang ni? Silakan.
2: Selamat kali Bak Siti lah, di jam tugas
1: pada petang ni. Terima kasih.
2: Sebenarnya Bak Abang Jalil Hamid, Kota Rumah ni, 9. Kak Ram di Bukit Cina. Ajah Zainak di Alu Gajah. Tok Man Janggut, Adina Suman di Keluang. Abang JJ di Gemas. Ajah Nur Barah di Sempura. Orang Kutbay Bila Bina, Zat Alih di Angsang Kedah. Ajah Halidah di Pulau Belatan, Linda di Kota Samarahan, Sarawak. Kak Imah di Kepang Sejuk, Jangan Kedah. Dan Popo di Mekalih, Riau, Indonesia. Dan akhir sekali, Bak Ajulah di Basuh, Jelbu, di Sembilan. Dan Rupiah Ahmad di Peda Redung, Selamat.
1: Iya.
2: Semualah Abang Padi cakap nak petang.
1: Iya, baik.
2: Jadi balikkan baca hati.
1: Terima kasih. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia rakan kita jauh. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Melaka FM sebagai teman anda. Dan kita ada juga ucapan daripada rakan kita yang menghantarkan ke Bilik Hijau Melaka FM, ke WhatsApp Melaka FM. Assalamualaikum, selamat petang. Hello Melaka. Acik nak tujulah ucapan terima kasih pada Secret Admirer yang telah hantar bunga pagi semalam. Walaupun Acik tak tahu siapa orangnya, hanya ucapan terima kasih banyak-banyak dengan kata-kata. Untuk bersahabat tidak perlu menyembunyikan identiti dan tidak perlu takut sebab Acik berkawan dengan semua orang. Itu dia ucapan daripada Acik yang tak disebutkan siapa namanya sebenarnya. Dan baik, itu dia. Seronoknya dapat bunga kan. Baik, jadi kita nyanyi pula, nak ajak orang menyanyi. Kan sambil dengar lagu ni sambil menyanyi lah kan. Senaman Mulut. Jom kita dengarkan lagu ini, Sejiwa Spring. Dan yang siapa pandai menyanyi tu, nyanyilah sekali.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, saya tengah sedia 8.3. Hello Melaka. Ha, orang Melaka. Apa khabar hari ni? Tengah buat apa? Ada yang minum petang. Ada yang tengah termenung tu kan? Ha, ada yang tengah membebel. Tak sudah-sudah lagi. Ha, ingatkan anak. Tak buat kerja sekolah ke belum? Esok sekolah tau. Anak-anak, adik-adik semua jangan lupa. Ha, stokin letak ni. Stokin cari. Besok cari sebelah lain, sebelah lain. Dah mak dia marahnya. Dia kata, Umi lah. Ha, stokin adik mana? Sebelah ni pendek, sebelah ni panjang. Kan? Ya, kita ni mak-mak ni sabar je. Stokin awak kita pula. Ya? Ha, lepas tu cari buku pula. Ha, cari buku rampaian sains dia. Mana buku ni? Buku ni kita letak kat sini. Kenapa dah tak ada? Takkanlah kita ambil buku tu. Kita dah habis dah. Zaman-zaman kita membaca buku-buku sekolah tu dah habis. Kan? Baik, kita masih lagi. Hello Melaka. Lupa pula. Salam dari rakan kita Kak Nur Kamaria. Katanya salam Cik Siti. Waalaikumsalam. Semoga diberikan kesihatan, maju jaya di dalam tugasmu seharian. Terima kasih. Dari kami di Singapura, kejauhan, Kak Nur Kamaria, Abang Haji Yusof. Terima kasih banyak-banyak buat Abang Fadil, Cik Jali, Jumari, Pak Wan, Adeni Osman, Osman Goodbye, Abang Zai Kanada, Dola Sukan, Tok Man Janggut, Hajah Halijah, Kak Nani, Kak Ram, Kak Bin, Mak Jah, Rokia, Ahmad, Mak Suramli, Mawar Merah, Nuri Wi dan kesemuanya. Kita sayangkan awak-awak semua. Terima kasih DJ Cik Siti. Nanti pulang hati-hati dan awas di jalan raya. Moga selamat. Amin. Amin insya-Allah. Dan bila saya cakap tu kan, ada yang kata Hasina kata apa tahu? Memang nak kono susah kalau pagi so memekak cari itu ini tak jumpa. Itu dia. Memang nak kena susahlah tu. Dan nampaknya kan saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah pagi esok 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan saya sekali lagi. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Ain yang akan bersama dengan anda hingga 12 tengah malam. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, teman berteman Melaka FM. Dan kepada rakan-rakan yang mendengarkan Melaka FM waktu ini yang masih belum lagi follow dan like Melaka FM, jangan lupa untuk bersama kami di live TikTok Melaka FM kan. Kita ada rakan-rakan yang jauh, yang dekat, yang dalam Melaka, luar Melaka, dalam negara, luar negara, semua ada bersama dengan kita di live TikTok Melaka FM. Kita jalinkan ikatan silaturahim kan, bersahabat di udara. Baik, terima kasih semua sekali lagi dan insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, saya Siti Rubia Abu Siran, undur diri. Di dadaku ada kamu, memang sentiasa ada anda di ingatan saya.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dan berpukul 6.09 minit petang ketika ini, anda akan bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun, terima kasih rakan sugas Ain DJ C. Ruby yang telah pun menemani hujung minggu anda daripada pukul 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang tadi. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda semua sekarang ni yang tengah dengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan menerusi satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz, juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Clip, dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Ain sambung live. Antaranya dekat TikTok ni kita ada Mamat Random, terima kasih. Kita ada Abang Zack dari Pengkalan Minyak Melaka. Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kita ada Electrical, terima kasih. Juga kita ada Fik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang katanya. Mr. Tua, terima kasih. Hakimi 4431. Okey, kita ada Amri, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Fakri Ghani, Cik Ramli Lazim, waalaikumsalam. Kita ada Dakso On, terima kasih. Okay, kita ada Cik Masri Khatim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, CEO Farm, Najib Ibrahim dan ramai lagi. Haikal pun ada juga dekat sini. Saya katanya, alamak, siapa tu namanya? Ain tak nampak lah. Khalidah, betul ke? Khalidah Yasmin. Terima kasih sudah lepak dekat sini. Jadi macam biasalah, Ain akan terus menemani hari anda untuk 6 jam berikutnya sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Dan apapun untuk jam ini, untuk anda yang nak hello-hello Ain dekat sini, boleh terus sahaja dial nombor konti 0628244477 ataupun 0628433377. Boleh juga WhatsApp Ain terus di talian 010-806-1023. Untuk anda yang mungkin dah menghubungi tadi, kita beri ruang dan juga peluang kepada rakan-rakan pendengar kita yang belum lagi dapat menembusi talian untuk hello-hello Melaka FM petang ini, okey? Jadi jomlah, saya nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai, Kak Ji. Assalamualaikum, Kak Ji.
1: Waalaikumsalam, adik babak.
0: Baik, Alhamdulillah, Kak Ji. Macam mana? Sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat. Kak Ji dekat depan bendang, adik.
0: Oh, depan bendang. Tengok apa, Kak Ji? Tengok orang tuai padi ke?
1: Tak, tengok tak. Padi dah nak dah. Dah naik sejengkal lah.
0: Oh, dah naik sejengkal eh. Kalau macam tu, bila lagi, Kak Ji, dia akan masak tu?
1: Dalam bulan... nanti bulan 6, 7, 8, bulan 11.
0: Oh, bulan 11 lah. Okey, bulan 11 nanti kita boleh main Kedah lah ni.
1: Boleh, adik main lah.
0: InsyaAllah, Kak Ji ada rezeki. InsyaAllah pasti Ain akan sampai, okey?
1: Adik makan apa dah?
0: Tadi makan nasi dengan sambal daging.
1: Oh, sedap.
0: Itulah, ada daging korban kan? Sikit. Apa dia?
1: Ada lagi tak?
0: Ada lagi tu, Kak Ji. Kak Ji kena main Melaka lah, ambil.
1: Oh, insyaAllah.
0: Okey, Kak Ji, petang ni Kak Ji nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Untuk semua pendengar Melaka FM yang mengenali Kak Ji dan untuk adik. Ini tak ada apa-apa tu, saja lepak-lepak depan ni je, depan tengok padi je dah, depan bendang ni.
0: Okey. Alright, Kak Ji, terima kasih banyak sebab sudi hubungi kami dekat sini.
1: Okay, dek, bye. Thank you, dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Noh, jauh betul eh. Dari utara ke selatan. Okay, kita nak bersama juga dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini juga dari Kedah, Tanjung Musang sana tu.
2: Ya, Nur Ain binti Abdul Rahman.
0: Ya, apa khabar Abang Salif?
2: Khabar baik, Alhamdulillah. Kemarin jumpa dalam slot pukul 5.30. Hari ini masuk pukul 6 eh.
0: Itulah, kita bertukar hari ini.
2: Hari ini bertukar. Itu, dapatlah.
0: Okey, Abang Salif, apa aktiviti petani? Dah minum ke belum?
2: Minum belum lagi. Baru lepas ni, ajak budak-budak mengaji.
0: Alhamdulillah.
2: Daripada sekolah. Hari ini sekolah dah buka kat sini eh.
0: Oh, yelah, hari Ahad eh.
2: Hari Ahad. Ini hari permulaan sekolah. Jadi, daripada lepas sekolah petang, dia pun main lah mengaji kat rumah.
0: Okey, Alhamdulillah. Selesai dah ajar ngaji hari ini eh.
2: Setakat benda yang ilmu yang kita ada, kita ajar lah sikit-sikit.
0: Betul. Ilmu dikongsi bersama, betul tak?
2: Betul-betul.
1: Betul-betul.
0: Okey, Abang Salih nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Okay, silakan.
2: Okey, lepas kita mengaji pula, kita masuk konti pula untuk udara bersama dengan Ain.
0: Ya, terbaik.
2: tapi konti kita konti bilik sendiri lah.
0: Tak apa, sama je kita.
2: Yelah. Okey, terima kasih Ain. Okey, ucapan petang ni pada Bunda Haji Zainab sekeluarga. Mm-hmm. Pada Pak Wan dekat Pak Jawa Mua. Ibu Azizah dan anak-anak dekat Kamizah Setah Bame. Lepas tu pada Pak Cik Osman Kubat, Abang Fadil daripada Kemasa.
0: Alright.
2: Kak Mah di Tunjang Kedah. Dan kepada siapa saja yang mendengarkan suara saya petang ni, menerusi frekuensi 102.3 Melaka FM mempersenakan anda ataupun mesti live streaming di rtmclick.rtm.gov.my ataupun mesti live TikTok di Melaka FM. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Akan
0: Amin.
2: Terus bertemankan, stay tune bertemankan DJ kita itu Adik Nur Ain kita dari jam 6 petang sehingga ke pukul 12 malam nanti sebelum geng burung hantu akan masuk konti pada malam-malam nanti. Tak ada Naza ataupun sama ada DJ. Sekarang ni banyak DJ ni.
0: Betul.
2: Kalau semalam bersama dengan DJ Hanim. Ha. Penyampai baru kita yang selalu ke udara dengan kakak petang tu.
0: Okey.
2: Masa tengah malam dekat geng burung hantu. Jadi untuk Nur Ain dan juga penonton YouTube petugas petang ni. Sahabat tugas sampai ke pukul 12 malam. Hati-hati boleh nanti Ain.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih Abang Zul Alif.
2: Untuk Ain petang ni dah minum lah.
0: Ain dah siap makan malam terus.
2: Oh, siap makan malam.
0: Okey.
2: Untuk Ain juga, hati-hati dalam perjalanan balik nanti.
0: Baik.
2: Tugas sampai ke pukul 12 malam untuk terus mengemudi pesawat 102.3 MHz.
0: Wow.
2: Maka FM mempersonakan anda. Dan saya kembalikan siaran ini kepada DJ Nur Ain bin Abdul Rahman untuk mengambil panggil-panggil yang akan hubungi di 0628244777 dan 0628433777. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Zul Alif kita dari Tanjung Musang Kedah. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak menghubungi Ain lagi tu, talian masih lagi berkelip-kelip, tapi Ain nak berehat seketika. Anda boleh terus sahaja dial tanpa henti 0628244777 ataupun 0628433777.

0: Lucky FM Radio No. 1 Orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan Search Seroja 6.20 minit petang ketika ini. Jadi I nak bersama lagi untuk Hello Melaka FM bersama dengan anda yang mana tak sempat hubungi bersama dengan DJ C Ruby ataupun seketika tadi tak dapat lagi hubungi, boleh terus saja 0628244477 ataupun 0628433377. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Ha, siapa tu?
1: Ini Fahmi daripada Dua Tengah.
0: Ah, okey. Dia macam nak dapat teka tapi takut salah. Okeylah, Fahmi.
1: Ya, saya.
0: Apa buat petang ni, Fahmi?
1: Saya sedang menikmati keindahan alam.
0: Wow, jalan-jalan naik motor ke macam dia tu?
1: Saya tengok ayam di depan rumah ni sambil-sambil tengok pokok-pokok yang ditanam.
0: Alhamdulillah. Dah siap siang pokok sekali lah tu.
1: Saya guna media sabut je kat.
0: Aha, apa
1: saya,
0: ni?
1: Saya guna pokok semua dah siap-siap dah.
0: Oh, okey, Alhamdulillah. Okey, Fahmi. Petang ni Fahmi nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Okay. Silakan.
1: Untuk petang ni saya nak ucapkan ucapan kepada khas untuk Abang Zek. Abang Zek, Mama Nuami sekeluarga.
0: Okey.
1: Kak Ida sekeluarga dan semua yang mengenali saya lah.
0: Alright.
1: Kepada Ain, selamat bertugas.
0: Alright, terima kasih.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia adik Pami kita dari Durian Tunggal Melaka. Tadi kita dah dapat pemanggil dari utara, lepas ni dari Melaka. Kita nak tengok pemanggil yang seterusnya ni dari mana agaknya. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum dia.
0: Ini dia Pak Cik Jasli, Negeri Sembilan.
2: Apa khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Okey, gitu Pak Cik Jasli, macam tak sihat je?
2: Tak sihat.
0: Dah makan ke belum petang ni?
2: Makan apa tu, tahu goreng tadi.
0: Oh, tahu goreng buat sendiri lah eh.
2: Tadi tengah akan jadi pergi dekat kat supermarket sana kan.
0: Okey.
2: Tahu putih lembut-lembut tu, digoreng lah. Maka kuah kacang.
0: Aduh, sedapnya.
2: Memang macam tahu sumbat lah.
0: Yelah, tahu sumbat kan.
2: Tapi terlayak ada tahu gaul dengan apa tu, toge dengan timun, patut makan lah.
0: Aduh, ya Allah, kena buat dengan kuah kacang.
2: Konyang ni.
0: Okeylah Pak Cik Jasli, jom kita sampaikan terus ucapan pada petang ni. Silakan.
2: Pertama, Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Ahnur di Bukit Sengih tu, Pak Musu Syam di Bukit Sengih tu, Kak Ram Tuan Juman, Ibu Juna bersama suami Suha Makna tu, Mak Anak di Kemak Lu Gajah tu, apa Kak Ajar Zainab Masai tu di Madalam, Mak Ayah di Jasin tu, Pak Dul daripada Kemasul, Osman Goodbye daripada Pinang, Popok di Riau tu, Zali di Pelat Selangor tu, dan juga Osman Gutbah di Pulau Pinang tu. Japan, Jamak Petang. Dan buat apa lah, lupa ni. Apa Mak Sentul.
0: Aha.
2: Atau Mat Bond tu mana, pergi lama dah, senyap.
0: Ada tu, Pak Cik Jasli.
2: Japan, Jamak Petang, Jamak Minum Petang. Ain ni ke, bukan. Tadi Siti Robi kan?
0: Betul.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pak Cik Jasli kita, orang kota Negeri Sembilan. Okay, saya nak bersama lagi dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Dapat. Hello.
0: Hello. Hello. Mana perginya tu? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini dia Abang Juju, betul tak?
3: Yeah, Abang Juju.
0: Yeah, J3U, Okay, Abang Juju, apa khabar? Sihat ke?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat juga, Alhamdulillah. Petang ni buat apa? Dah minum petang ke?
3: Walau tak ngopi ni.
0: Ngopi apa tu?
3: Kalau minum kopi, tak ngopi. Kalau
0: okay. Ketik. Oh, faham? Ya, tak ya juga. Nama pun kopi. Dia semua sih minum kopi.
3: Minum kopi dengan makan ketan goreng.
0: Alhamdulillah. Mak Abang Juju sihat ke?
3: Alhamdulillah, sihat. Tengah mendengar.
0: Oh, tengah mendengar. Sampaikan salam saya untuk Mak Abang Juju. Okey, Abang Juju, jomlah manangkan masa begitu mencumburui kita okay, ni. Okay. Let's go. Kita teruskan dengan ucapan. Silakan. Okay,
3: lah, untuk semua lah. Ya, untuk semua pun dekat belakang SN. Mm-hmm. Ucapan selamat mengerti. Yang mengerti, yang ngopi-ngopi.
0: Ya. Yeah.
3: Kepada DJ Air, selamat bertugas. Selamat pukul 12 malam. Mm-hmm. InsyaAllah nanti malam nanti 12 malam. Abang akan teman dengan Abang Juju. Tak adalah akal je. Selamat tunggu nanti.
0: Kau lah ramai menunggu kejap lagi Abang Juju. Tapi tak apalah, kita on je.
3: Okeylah. So, I sok sudah lah, itu je.
0: Alright, terima kasih Abang Juju.
3: Okey, assalamualaikum. Tata-tata-tata.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Juju kita. I kira itu pemanggilan terakhir lah dari Keluang Johor. Dan apapun, terima kasih untuk anda yang dah pun menghubungi kami untuk Hello Hello Melaki FM. Yang mana tak sempat tu jangan risau. Hello Hello Melaki FM ni akan ke udara setiap hujung minggu, Sabtu dan juga Ahad. Pukul 5.30 petang hingga 6.30 minit petang. Okey, apapun, terima kasih juga yang komen-komen dekat live TikTok Melaki FM ni. Antaranya kita ada Syaipun Nizam dari Kota Baru hadir, terima kasih. Fazrin, kita ada Kak Zara dari Semunyi Selangor. Adik Pahmi pun ada juga dekat sini, terima kasih. Juga ramai lagi dekat sini, terima kasih banyak-banyak. Apapun untuk anda, kalau tengah free nanti, boleh je lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Ain akan temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, apapun, selepas ini kita akan dengarkan ulangan Permata Hati terbitan DJ Daim dengan topik ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hidir Hamidun. Okey, topiknya amalan-amalan merupakan gambaran. Kita dengarkan sama-sama sekejap saja lagi.
4: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan merupakan gambaran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Tanggungjawab kita lah yang nak sampaikan dalam hati kita secara benar-benar sampai tadi, supaya betul-betul lillahi ta'ala itu tadi. Kan? Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain, zakat dan sebagainya. Bila mana kita tunaikan zakat, maka dengan lafaznya tadi lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Maka tanggungjawab kita setelah mana tadi diaturkan dengan lafaz secara zahir itu tadi, pada niat itu tadi lillahi ta'ala. Nah, tinggal kita tadi yang nak hadirkan dan juga yang kita nak pasakkan dalam hati kita. Lafaz dah ada. Nah, sampai ataupun tidak ke dalam hati kita, supaya benar-benar tadi lillahi ta'ala. Benar-benar tadi kita buat itu tadi bukan kerana yang lain, sebaliknya semata-mata kerana Allahu subhanahu wa ta'ala. Lalu betulkan amalan kamu dengan ikhlas itu tadi, dan betulkan ikhlas kamu dengan melepaskan diri daripada kuasa dan kekuatan. Nak betulkan ikhlas ini tadi pula dengan apa? Lepaskan diri daripada kuasa dan kekuatan. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita boleh riak ni pula? Kenapa kita boleh jadi ujub ni tadi? Kenapa kita boleh menunjuk-nunjuk akan ibadah yang kita lakukan ini tadi, sedangkan pada awal ni kita dah letakkan niat kerana Allah taala? Ini antara puncanya, kuasa dan kekuatan. Kita ada kuasa, bukanlah cerita kuasa ni maksudnya kena ada kuasa kita mengawal sesuatu yang besar, tidak. Kuasa dan kekuatan ini ialah kawalan pada diri kita. Kuasa dan kekuatan ini tadi ialah pada nafsu kita yang rasa nak menunjuk tadi. Kita kata tadi contohnya apa? Puasa. Puasa kita buat, puasa 6 yang dalam bulan Ramadan ni tadi, yang memang banyak lagi rumah terbuka, banyak lagi majlis-majlis jamuan hari raya dan sebagainya. Maka ketika mana orang jemput kita, orang ajak kita tadi, kita kata kita puasa dalam hari yang memang kita sedang berpuasa. Maka ibadah tadi yang dilakukan asalnya tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kuasa dan kekuatan, kita ada kuasa apa? Kita ada kuasa tadi kalau untuk hari ini yang kita kata tadi menunjuk ibadah itu tadi, kita ada kekuasaan, kita ada ruang kekuatan. Apa dia? Media sosialnya kita ada tadi untuk kita update kita punya gambar tadi, status kita tadi, apa yang sedang kita lakukan. Kita boleh khabarkan, kita boleh tahu dan berbuka. Seharian dah kita berpuasa, alhamdulillah, tiba-tiba waktu berbuka kita ambil gambar tadi, kita up dalam status kita, kita up dalam Facebook kita, kita kata alhamdulillah dan hari keempat, contoh, dan 6 hari. Tak sebut pun puasa tu kan, tapi well known, maknanya dimaklumi. Itu adalah nak menunjukkan yang dia berpuasa 6 hari. Dan bila mana itu sahaja dia punya postnya tadi, dengan juga status itu tadi, maka apa maksud di sebaliknya? Ini yang disebutkan sebagai kuasa dan kekuatan. Dia ada ruang itu tadi, kuasa dia tadi untuk menulis, untuk menghantar itu tadi. Dan dia ada tadi kekuatan, maknanya nafsu dia tadi melawan iman dia ni tadi. Maka sebab itulah disebutkan tadi, kata para ulama, untuk membetulkan ikhlas ini tadi, maka hendaklah melepaskan diri daripada kuasa dan kekuatan. Lepaskan diri daripada cengkaman kehendak tu tadi, nafsu itu tadi, dan juga kekuasaan-kekuasaan yang mencengkam ini tadi. Inilah antaranya media sosial yang mencabar kita hari ini. Mudah sangat kan kita rasa macam tak kena ni kalau sehari ni tak ada apa

buka ruang. Boleh memang kita kata, saya up tu tadi tak ada niat pun untuk riak. Kita tak ada niat pun tadi untuk ujub apatah lagi. Tapi bila mana kan bertubi-tubi ya, orang komen kita nanti, ya, orang puji kita nanti, ha, sampaikan pula tiba-tiba ada radio pula telefon, oh tadi awak kena. Kadang sekarang kan macam tu. Kebaikan yang kita lakukan bila mana dia dah sifatnya tular kan, dah viral, ramai pula dapat liputan. Bimbang bila mana dah begitu keadaannya, yang bermula dengan ikhlas tadi, dia dah bertukar tadi riak. Bila mana yang kita tunjukkan ibadah kita, dan bila mana kita menafikan riak, yang kita nak kata betul-betul, saya bukan nak menunjuk, saya buat ikhlas. Maka disebutkan tadi bila mana menafikan riak itu, ketika itulah tadi dia dah bertukar menjadi ujub pula. Wal'iyadubillah. Maknanya bila mana dah jadi ujub, habislah ibadah yang kita buat tadi, hanguslah. Bila mana dia dah bertukar menjadi ujub, bangga tadi dengan apa yang dilakukan. Sedangkan ibadah tadi sifatnya dia perlu kepada ikhlas, dan ikhlas itu sifatnya tidak kelihatan. Ikhlas itu tadi sifatnya sepatutnya tidak diketahui. Maka bila mana tadi dah dihebah luaskan, disebar luaskan ke sana sini, di mana lagi yang disebutkan sebagai ikhlas yang tidak diketahui, sedangkan dah ditularkan ke sana sini. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya penulis mengambil beberapa contoh. Ini tadi yang kita bincangkan sendiri, contoh-contoh. Ini yang digariskan oleh penulis dalam kitab ini. Terdapat beberapa amalan yang kelihatan pada zahirnya nampak soleh, tetapi sebenarnya dia melakukan ibadah itu dalam keadaan yang tidak ikhlas. Ini contoh-contohnya apa dia? Antara contohnya menurut pendapat Syekh Al-Buti, yang pertama, orang yang salat kerana melihat orang yang berhutang datang kepadanya. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tu salat kenapa? Kerana dia nampak ada orang yang nak menuntut hutang. Maknanya dia ni berhutanglah. Ada orang yang nak menuntut hutang tadi, dia ternampak, maka dia terus bersegera tadi terus solat. Padahal tadi duduk-duduk aja kan, tak ada buat apa tadi, nampak aja orang tadi terus solat. Ataupun yang seumpamanya lah, yang kita kata tadi mungkin dia tunaikan solat kerana apa, nampak bakal mertu kan, nampak ada tadi majikan yang tadi, ataupun sesiapa yang mana menjadikan perbuatan solat itu tadi, ibadah yang dilakukan itu tadi, bukannya dibuat itu tadi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau seperti mana contoh yang diberikan ini tadi, maka ditunaikan solat tadi kerana ada sebab yang lain. Nampak tadi orang nak kutip hutang, dia pun sembahyang. Biar orang tadi tak ganggulah. Nampaknya tadi bakal menantu, bakal mertua tadi. Nampak tadi bakal pasangan tadi. Nak tunjuk dia soleh, nak tunjuk dia tadi baik. Dia pun bersegera terus menunaikan ibadah tadi, solat dan sebagainya. Lalu kata Syekh Daruk ini tadi, maka ibadah sebegini sifatnya amalan pada zahirnya nampak soleh, tetapi dia tidak ikhlas. Dia tak sebut tidak diterima, bukan disebut tidak diterima. Syekh Daruk mengambil pendekatan ini disebut tak ikhlas, tapi mafhum mukhalafahnya, maksud di sebalik kata-kata ini, bila mana sesuatu ibadah itu dilaksanakan tanpa ikhlas, maka apa jadi? Balik pada yang asal yang kita bincang tadi. Bila mana ibadah tak ikhlas, dia tidak diterimalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah sepatutnya kerana dan untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalau kita tunaikan tadi kerana bakal mertua, kita solat tadi kerana apa? Kerana nampak majikan. Kerana apa? Kerana nampak pemimpin nak tunjuk tadi. Supaya kita tadi dipuji, supaya kita tadi diberikan penilaian yang lebih. Contohnya kan, kalau kita nampak majikan, kita pun bersegera beribadah. Ya, majikan kata, bagus dia ni, nanti markah beri lebih sikit lah. Maka bila mana pasang niat itu, ini tadi yang disebutkan sebagai tidak ikhlas dalam ibadah. Dan seterusnya contoh yang kedua yang diberikan oleh Syekh Al-Buti, apa dia? Ini dekat dengan kita juga semua. Contohnya apa? Seorang pekerja yang mengambil masa terlalu lama untuk beribadah,

0: sedangkan dia berada pada waktu bekerja. Ni ingatkan diri kita sendiri, diri saya sendiri juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Contoh yang diberikan kedua ni ialah bagi yang bekerja. Yang bekerja yang ada majikan. Kalau bekerja sendiri itu terpulanglah, kan, dia sendiri yang mengaturkan masa dan sebagainya. Tapi ini bagi yang bekerja ada majikannya. Ada masanya, ini waktu rehatnya, ini waktu bekerja. Pukul sekian-sekian, masuk pukul 8 ini tadi, baliknya tadi pukul 5 contoh, rehatnya tadi pukul 1 sampai pukul 2. Maka, dicontohkan di sini, bila mana mengambil masa yang terlalu lama untuk beribadah dalam waktu bekerja. Rehat sejam tadi kan, kita tolak dah makan apa semua. Kemudian kita beribadah, memang betul dia beribadah. Memang betul dia solat panjang. Solatnya tadi, 4 rakaat itu tadi. Kemudian dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan doanya, tambah lagi bacaan Al-Qurannya. Memang dia tidak culas, memang dia tidak melakukan perkara-perkara yang lain. Memang dia tunaikan ibadah, tapi ceritanya dalam waktu bekerja. Maka Syekh Zaruk kata, ini juga gambaran kepada perbuatan yang nampak soleh tapi sebenarnya tidak ikhlas. Kerana apa? Bila mana ada waktu tadi yang amanahnya tadi ialah untuk waktu bekerja tadi. Waktu rehat yang diberikan itulah ruang yang ada. Maka kalau sejam, sejam itulah yang kita aturkan dan gunakan untuk makannya tadi kan, untuk solatnya tadi, untuk urusan peribadi kita. Kalau lebih daripada waktu itu, walaupun tadi disebutkan sebagai ibadah. Kan, rehat sejam, dia dah rehat yang betul-betul, dia dah urusan peribadi sejam. Dia ambil masa 5 minit katakan untuk solat tadi. 5 minit yang di luar waktu rehat tadi untuk tujuan melakukan ibadah. Ibadah ini yang dikatakan Syekh Daruk, ibaratnya ibadah itu nampak soleh tapi sebenarnya dia tidak sempurna tadi, tidak ikhlas. Sebab apa? Dia dah mengambil hak yang lain. Betul, kita punya solat itu tadi wajib. Tapi yang kita mulakan kewajipan kita tadi daripada pagi tadi ialah wajib untuk menunaikan amanah. Itu kita kena tahu juga soal apa? Fiqh awlawiyat. Fiqh keutamaan. Kan? Solat ni tadi ada waktunya tadi. Rehat tadi dah diberikan waktunya. Mana keutamaan? Oh, solat ini tadi dengan waktu kerja ini tadi. Maka kena tahu. Kecualilah waktu solat itu tadi berada dalam waktu bekerja tadi yang memang tak ada rehat pada ruangnya. Katakan dia bekerja pukul 3 sampailah ke pukul 8 malam. 3 petang 8 malam. Waktu asar memang dalam waktu bekerja. Maka ini macam mana? Ini dia kena pula minta hak tadi. Minta pada majikan untuk solat katakan 5 minit. Diberi pelepasan. Memang dilepaskan oleh majikan. Contoh 10 minit, 5 minit. Memang untuk solat tadi dibenarkan. Maka itu sahaja haknya. Tak boleh nak lebih daripada masa yang ditetapkan. Kalau lebih, ni tadi juga. Dia pergi kepada ibadah itu tadi. Dia ialah ibadah yang pada zahirnya nampak baik dan soleh. Tetapi rupanya di sebaliknya itu tadi, ibadah itu tadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sempurna. Dia sah. Tapi dia tak sempurna. Kerana apa? Niatnya itu tadi, perbuatannya itu tadi melanggar kepada prinsip ikhlas itu tadi, semata-mata kerana semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia bercanggah tadi, dia ada aulawiyat yang lain, dia ada kewajipan yang lain, bertembung dua wajib kan. Dia ada wajib solat ni tadi ibadah, dia ada wajib ni tadi amanah hari ni tadi pada kerja dan juga hak yang perlu ditunaikan. Maka perlu mendapat pelepasan pada hak tu tadi, waktu tu ni. Kalau 5 minit, 5 minit lah. Kalau 10 minit, 10 minit lah. Itu yang perlu dilaksanakan dan juga yang perlu dijaga dan dipelihara. Barulah ibadah itu tadi sempurna markahnya. Barulah ibadah kita tadi dikatakan tadi sebagai ibadah yang benar-benar ikhlas.
1: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan merupakan gambaran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Idir Hamidun. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Terima kasih kerana sentiasa menyokong.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

Ya, tadi semalam lagu daripada kumpulan Safwan yang sebarkan rahmah. Jadi sama-samalah kita menyebarkan rahmah ataupun kebaikan dalam kehidupan seharian kita. Okay, kebaikan tak semestinya besar. Cukup kita memberikan senyuman, ucapan yang baik-baik ataupun kita membantu mereka yang dalam kesusahan. Itu dikira sebagai rahmah. Jadi sama-sama kita menyebarkan rahmah dalam kehidupan seharian kita. Baik, 6.56 minit petang ketika ini. Kita nak masuk ke pukul 7 malam kejap lagi. Apapun untuk waktu ni masih lagi bertemankan Ain. Terima kasih banyak untuk anda semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan Melaki FM. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Apapun selamat beristirahat juga Ain ucapkan. Dan juga untuk jam ini Ain nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.19 minit malam. Dan juga untuk jam berikutnya ini, kita akan layan lagu-lagu nasyid dan juga tazkirah hanya di Melaka FM, okey? Dan juga jom main terus belanja anda sebuah lagu nyanyian Mahir Zain, Sepanjang Hidup, khas untuk anda, Melaka FM.

Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir masaa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari datang memegang bauku, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, maka Nabi bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing.

mu sampai waktu pagi. Manfaatkanlah setiap sihatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ini hadis sahih. Apa yang kita boleh kutip di dalam hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengingatkan kepada kita supaya segera mengerjakan pekerjaan yang baik dan memperbanyakkan ketaatan, dan tidak lalai dan menunda-nunda untuk beramal kerana tidak tahu bilakah kita akan mati. Kalau mati ni boleh kita ketahui, nah saya ramai orang dah beramal dah, sehingga kalaulah binatang itu dia boleh mengetahui waktu mati dia, nah saya manusia tidak akan dapat makan binatang yang boleh dimakan. Kerana binatang ni sebut berzikir, ingat mati juga kan, kerana binatang tu tak ingat mati lah. Dan sebab itu kita boleh makan, alhamdulillah, boleh makan ayam, boleh makan daging kambing, lencok, semua boleh makan. Sebab apa? Yang dia mati baru dia ingat dia mati lah.

tunggu nak beruban baru mati. Yang keduanya, gunakanlah segala kesempatan dan peluang melakukan amal soleh sebelum ia hilang berlalu dari kita, kerana dengan sebab peluang ini kita kena menjadi orang yang bijak dalam menggandakan amal ibadat pada

pengembaraan sentiasa cukup. Dengan sebab itu, kalau kita membaca hadis ini, kita melihat Nabi SAW memberitahu bahawa hiduplah engkau di atas dunia ini seorang orang asing. Masalah orang asing ni, kita duduk di atas dunia ini, kita berada di namanya dar, rumah yang fana, iaitu rumah yang binasa. Kita kena tahu kalau sesuatu yang binasa bermakna kita akan meninggalkan tempat ni. Tempat yang binasa ni kita tak boleh duduk kekal lama. Dan Nabi juga mengingatkan perumpamaan kita ni adalah sebagai seorang pengembara. Orang yang mengembara, dia tak duduk pada

Musafir akan mengundang macam-macam masalah ataupun kesulitan dalam kehidupan. Jadi kita ni hidup atas dunia, jangan buat masalah banyak, kan? Kalau buat masalah banyak, besok bertemu dengan Allah jadi susah. Jadi inilah peringatan, dan Allah Ta'ala mengingatkan, dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita berhati-hati dari kawan yang buruk akhlak ni. Kerana manusia hidup atas dunia ni macam-macam jenis orang ada. Ada seperti mana tanah, ada seperti mana pasir, ada seperti mana tanah tadi, seperti tanah yang subur yang ditimpa hujan. Dia kena ditimpa hujan, dia boleh menakung, dia boleh mengeluarkan. Jangan jadi tanah liat. Tanah liat ni, tanah boleh takung tapi tak boleh keluarkan sesuatu. Mana orang tak boleh ambil manfaat. Dan yang ketiga, yang paling teruk, jangan jadi seperti mana pasir. Pasir ni, turun hujan, dia serap tapi tak simpan. Itu lebih teruk. Kita hidup dekat atas dunia ni, kita kena pastikan kawan-kawan yang kita nak pilih ni, kawan dia pada mana. Yang diberi dapat manfaat. Ada kawan yang baik tapi tak boleh ambil manfaat aja. Dia baik aja tapi tak memberi manfaat kepada orang lain. Dan jangan mencari kawan yang dia ni manfaat pun tak boleh, asyik minta aja. Jadi inilah kehidupan hidup dunia, dan pekerjaan di dunia ialah dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat kepada setiap Muslim. Hendaklah menggunakan kesempatan hidup di dunia dengan beramal dengan tujuan ke akhirat, dan bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian, dan segera bertaubat dengan beramal soleh. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dengan kebaikan. Jadi dengan sebab itulah, kalau kita melihat Allah Ta'ala berpesan dalam suratul Asr, demi masa sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang berpesan dengan hak dan berpesan dengan kesabaran. Maka inilah orang yang beruntung, yang hidup di atas dunia, yang mengingati matlamat hidup. Kerana mereka hidup, mereka mengetahui bahawa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan peringatan yang sedikit ini dapat memberi manfaat dan menjadi panduan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin Muslim yang berjaya dunia akhirat. Wallahu a'lam.

0: pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
2: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
1: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak senyih seseorang je manan?
2: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
1: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
2: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
1: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah tebak uci canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
2: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
3: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

Ya, hai dan assalamualaikum. Masih lagi hai di sini menemani hari anda. Dah pun masuk pukul 8 malam ketika ini. Terima kasih banyak. Jadi untuk jam ini macam biasalah, kejap lagi untuk jam ini kita ada Zone Music Tanpa Henti hanya di Melaka FM. Zone Music Tanpa Henti Melaka FM. Ya, ada macam-macam lagu Ain dah susun khas untuk anda semua, okey? Dan juga Ain nak sampaikan juga untuk jam ini info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.34 minit malam. Dan juga dalam Zone Music nanti kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikut ya, macam biasa setiap hari Ahad kita ada

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang. Kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

wajib bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada kita. Hari ini kita menerima nikmat yang berbagai-bagai, sama ada nikmat sihat, nikmat kelapangan, nikmat keamanan, dan nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling tinggi ialah nikmat iman dan Islam. Kerana nikmat inilah yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang berjaya sama ada hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang keduanya ialah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri akan nikmat yang Allah kurniakan ialah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik, sihat, pemilikan harta, pangkat, kedudukan, ramainya zuriat atau anak-anak. Ini kita kena lihat dari sudut pandangan dunia, kerana tidak semua orang yang mendapat nikmat yang demikian. Kalau kita hari ini dapat nikmat kelapangan hidup, kita dapat maknanya nikmat berbelanja, nikmat makan dan minum, kita kena melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Ada orang yang tidak merasai makanan, ada orang yang tidak merasa kelapangan. Jadi dengan sebab itu, apabila kita melihat kepada orang yang lebih rendah pada kurniaan nikmat dunia, maka kita akan merasakan bahawa kita pada waktu itu akan merasakan nikmat yang kita terima adalah lebih baik daripada nikmat yang diterima oleh orang lain. Yang ketiganya, bersyukur di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Semoga dengan nikmat yang kita syukuri itu menjauhkan kita daripada perasaan tamak, hasad dengki dan panjang angan-angan. Kerana dengan sifat-sifat ini tadilah yang membawa kepada kebinasaan kepada diri seseorang. Bila ada sifat tamak, maka dia akan cuba untuk mengambil hak orang lain yang bukan menjadi miliknya, walaupun dengan cara apa sekalipun. Apabila ada hasad dengki, manusia tidak boleh hidup senang, mereka tidak boleh merasakan kebebasan di dalam hidup, dan panjang angan-angan menyebabkan manusia ini akan berfikir kepada sesuatu yang tidak mungkin dia boleh capai kerana kemampuan yang terhad. Yang keempatnya, manusia juga melihat kepada orang yang lebih tinggi. Jika manusia melihat kepada orang yang lebih tinggi level dia di sisi dunia, maka jiwanya akan selalu mengerdilkan kenikmatan yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan harta yang mereka milik tidak berasa cukup dengan apa yang ada kerana usaha untuk menambah-menambah, sehingga akhirnya mereka akan terjebak dengan berbagai-bagai perkara, seperti mana rasuah, seperti mana terlibat dengan kesalahan-kesalahan yang membawa kepada kesalahan undang-undang ataupun kesalahan lain. Yang penting, mereka mengatakan hendak hidup mewah dan setara dengan orang yang mempunyai kedudukan. Jadi dengan sebab itu, dari dalam hal-hal keduniaan ini, maka kita lihatlah orang yang di bawah kita dan melupakan orang yang di atas kita, kerana akan menghilangkan sifat iri hati, sifat dengki dan sebagainya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari dan mengambil pelajaran daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang menginginkan akan umatnya berada dalam keadaan hidup dalam redha dan rahmat Allah SWT sepanjang masa. Wallahu a'lam bissawab.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa kita bertemu di awal pagi ini dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya ramai ternanti-nantikan segmen ini untuk menjana minda kita, untuk mencari ilmu, untuk menambahkan lagi motivasi kita agar kita menjadi manusia dan rakyat Melaka yang hebat di dunia dan juga di akhirat. So, kita masih lagi berbicarakan soal rezeki yang berkat ni. Jadi bila sebut pasal rezeki yang berkat ni, ada satu persoalan. Ya Ustaz, kenapa rezeki kita ni tak berkat? Kenapa rezeki kita ni tak murah? Kenapa rezeki kita ni tak melimpah seperti mana orang lain? Saya teringat ada seorang Ustaz, dia kata apa ya? Rezeki semua orang dapat, cuma berbeza bahagiannya. Dan rezeki jika memang untuk kita, tetap untuk kita, lambat atau cepat saja, cuma perlu bersabar. Namun jika tak ada rezeki, pasti ada hikmahnya, pasti akan digantikan dengan lebih baik. Yang penting kita kena terus berusaha. Don't give up. Maknanya kat sini tuan-tuan puan, jangan rasakan bahawa apa yang Allah Ta'ala nak bagi tu adalah benda untuk selama-lama untuk kita. Jangan rasa apa yang kita nak tak dapat menyebabkan kita rasa Allah tak bagi. Tak, tapi ada sebab. Kita kena muhasabah diri agar kita dapat lihat apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk memastikan rezeki kita adalah rezeki yang berkat dan Allah buka pintu rezeki seluruhnya untuk kita. Tapi walau bagaimanapun, Ustaz nak kongsikan ada beberapa sebab lah kenapa rezeki kita tak melimpah. Pertama, kita mungkin lupa tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ada anak-anak yang hebat, ada hari ini anak yang hari ini pangkat yang hebat, gaji yang hebat, tapi kita tak pernah nak bagi kata rezeki kita tu pada mak dan ayah. Ini akan menyebabkan Allah mungkin akan sempitkan sedikit rezeki yang mana Allah patutnya bagi pada kita rezeki yang luas, tapi kita rasa tak

0: Yang kedua, kedekut nak bersedekah. Sedangkan selalu saya bagi tahu ya tuan-tuan dan puan, sedekah ini adalah perkara amalan yang sangat baik untuk kita menambahkan rezeki kita. Yang ketiga, suka komplain. Semua orang tak betul. Suka merungut, itu semua tak cukup. Tuan-tuan, cuba kita hari ini positifkan diri kita, jadikan diri kita ini manusia yang selalu bersyukur, ucapkan alhamdulillah, terima seadanya. Mudah-mudahan itu akan menambahkan dan membuka pintu rezeki kita. Betul tak betul? Yang keempat pula, selalu bergaduh, terutamanya dengan adik-beradik, sehingga berlakunya putuskan silaturahim. Ini perkara yang tak elok tuan-tuan ya. Bila adanya hari ini adik-beradik yang selalu bergaduh, adanya kata silaturahim yang terputus, yang menyebabkan rezeki kita akan tertutup. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita ni menjadi seorang pengotor. Kotor hatinya, kotor akarnya, kotor hari ini kata-katanya, apatah lagi fizikal yang kotor, akan menyebabkan juga tuan-tuan penyebab kepada rezeki kita tak murah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hari ini malas nak solat, apatah lagi solat wajib mahupun solat sunat duha, dan ini akan menyebabkan tuan-tuan rezeki kita akan juga rezeki yang sempit. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pastikan kita juga nak rezeki yang hari ini tak nak tertutup. Jangan hari ini kita jadi manusia yang sombong, kalau boleh murahkanlah senyuman, kerana senyuman juga merupakan satu sedekah. Mudah-mudahan dengan beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini membuka fikiran kita untuk jadi manusia yang bersyukur, dan rezeki kita akan melimpah ruah. InsyaAllah jumpa saya lagi Ustaz Fazil Samin pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

saja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Ain untuk waktu dan ketika ini sampai pukul 12:30 malam nantilah. Apapun untuk jam ini, kita dah masuk pukul 9.17 minit malam dan juga kejap lagi macam biasalah kita ada segmen Shock 80-90.

Yes, kejap saja lagi kita akan bersama-sama dalam segmen Syah 80-90 yang mana malam ini setiap hari Ahad anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Okey, temanya anda kena minta lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Okey, genre-nya lebih kepada pop dan juga balada sahaja. Okey, jadi untuk anda yang mana nak request lagu tu boleh terus sahaja hantarkan ke Wasabi Melaka FM 01 0108 06 1023, ataupun boleh terus request dekat komen TikTok sekarang ni. Ain tengah live sekarang ni. Ramai juga yang dah masuk. Terima kasih banyak. Antaranya kita ada Kak G Abadi dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Abang Zack 1357. Kita ada Sitara Syarul. Terima kasih. Kita ada Ari juga. Juga kita ada Shah Studio, Haikal Bukan Sesiapa. Kita ada Fuad Kamal, Aidit Mukris. Dan ramai lagi dekat sini yang baru join. Terima kasih. Kita ada Azral katanya hi, Mahaza. Kita ada Aceh yang tengah tapping screen. Sate Ikhwan Official. Cik Sapian baru juga join ni, katanya assalamualaikum, salam dari Bintulu. Terima kasih banyak. Cik Amri, hi. Kita ada Junaidi dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak sudi lepak dekat sini. Macam biasa, Aina akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya kejap lagi kita akan terus bersama-sama dalam segmen Shock 80-90. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

Ya, Melaki FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 9.48 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Kepada anda yang tengah memandu untuk aturan ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan anda, okey? Apapun, semoga selamat sampailah ke mana juga destinasi yang anda nak tuju pada malam ini. Yang mana tengah bekerja macam saya sekarang kan. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Okey, saya nak menyapa kejap rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Wah, semua layan lagu eh. Malam ni Ayan akan keudarakan lagu era 80-an dan juga 90-an. Okey, kalau tadi kita dah dengar permintaan lagu daripada Kak Ji dan juga Abang Zaikan ada, lepas ni Ayan akan tunaikan permintaan lagu yang seterusnya lah. Tapi sebelum tu, Ayan nak baca kejap komen-komen yang ada. Kita ada Kak Zarah R dari Semenyi, Selangor. Cik Ahram baru masuk ni, terima kasih. Salam malam hujung minggu ceria dari Kina Batangan, Sabah. Itu dia, terima kasih. Zaki baru follow Melaki FM. Arik kata 100 ribu makin hampir. Wow, sekarang ni 99.7 ribu. Tapping screen, terima kasih banyak untuk semua. Juga kita ada Abang Z1357. Kita ada ramai juga dekat sini sebenarnya. Kita ada Cik Masri Khatim, Hasanul Ishraf, Ri Degil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada One Piece, terima kasih Abu Ayash, Haziq dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudah lepak dekat sini. Macam biasalah, Ain akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Ain teman anda, anda teman Ain, okey? Okey, kita ada permintaan lagu yang seterusnya. Kalau tadi dekat Wasabi Melaki FM, kali ini Ain nak tunaikan dekat komen TikTok. Kita ada permintaan lagu daripada Kak Rosliza, nak dengarkan lagu Nyanyian Shima, Sedar. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Sasu Saleh. Ada dengarkan lagu Apa Saja daripada kumpulan KRU. Okey, kejap lagi akan tunaikan permintaan lagu anda. Sebelum tu, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Khas untuk anda, segmen Shock 80-90.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan oleh Laga FM.

Ya, Simon Shaw 8.90 dah pun masuk ke jam yang berikutnya. 10.09 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua masih juga lagi bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun untuk semua, esok kita dah mula bekerja. Adik-adik kita pun dah mula bersekolah. Macam mana adik-adik, okey ke tu? Dah puas cuti kan? Mak ayah kita pun orang kata dah penat juga menjaga kerenah anak-anak ni kan? Apapun, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita pada hari esok. Dan juga untuk adik-adik kita, selamat bersekolah lah. Kalau di negeri Melaka, akan mula sekolah esok. Okey, jadi sambil-sambil tu juga, I nak baca kejap komen-komen yang ada ni. Ramai juga dari negara seberang Indonesia pun ada juga dekat sini. Terima kasih. Kita ada Abes Muta, Faizal Leo, Fikri Hatta. Terima kasih, Fikri. Kita ada Bang Aditya. Itu dia rakan dari negara seberang Indonesia. Azani Nikmat. Juga kita ada Fire Lightning. Adik-adik mesti okey punya. Sebabnya semangatlah nak sekolah esok. Dah lama tak jumpa kawan. Dah lama tak jumpa cikgu kan. Okey, juga kita ada Cik Samsuri dari Putrajaya. Juga kita ada Farhan, Cik Zuhairi Rahman pun ada juga. Terima kasih. Salam hujung minggu katanya. Abang Tepung, waalaikumsalam. Man Tujuh, waalaikumsalam juga. Okey, Tok Nizam Felda Hutan Perca pun ada juga ni. Okey, terima kasih juga untuk semua yang sudi lepak dekat sini. Kita nak road to 200,000 tapping-tapping screen. Sambil-sambil kita layan lagu permintaan malam ini. Lagu era 80-an dan juga 90-an. Okey, kita ada permintaan lagu daripada Aci Izan dari Bukit Meritajam, Pulau Pinang. Katanya nak dengarkan lagu Tiada Lagi Aku, nyanyian Rusty Blake. Okey, sambil-sambil tu nak juga kongsikanlah mengenai kumpulan Rusty Blade ni . Jadi permulaan kumpulan ini di kawasan Holland Village, Singapura sekitar tahun 1979 hingga tahun 1981 . Jadi anggota asalnya, barisan awal penubuhan terdiri daripada Ghani selaku vokalis, Khalid Mubin selaku gitaris, Syed Razak Bass dan juga Zam selaku pemain drum. Jadi berlaku pertukaran vokalis dekat sini sebelum mereka sempat merakamkan album studio. Ghani mengundurkan diri dan juga tempatnya digantikan oleh Jay Yan Zen. Syed juga keluar untuk menyertai kumpulan The Unwanted pada tahun 1985 dan juga digantikan oleh Mamat. Dan kumpulan Rusty Blade ni juga ada gelarannya. Gelarannya iaitu Iron Maiden Singapura. Dan kumpulan ni berjaya menembusi pasaran Malaysia. Walaupun berasal dari Singapura, mereka mencipta nama besar dan juga bertapak kukuh dalam industri muzik di Malaysia. Sekejap lagi yang tunaikan permintaan lagu Acik, okey? Tiada Lagi Aku. Juga kita ada permintaan lagu daripada rakan kita yang seterusnya ini. Haikal katanya nak dengarkan lagu nyanyian Azlina Aziz, Malu Malu Sayang. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Nur Kamariah dari Kota Singapura. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ning by Zura, Dugaanku. Okey, terima kasih yang selalu berada dalam ingatan. Hajah Samsiah, Hajah Halijah, Hajah Jawahir, Abang Zaikan ada. Ada ni Osman, Kak Amidah, Kak Nani, Kak Ram, Jumari, Wan Cak Cak Bah, Mak Ja, Kak B, Musu, Cik Ramli, Abang Fadil, Cik Zali, Kak Nuriwi, Tok Man Janggu, Osman Goodbye dan juga semualah teman-teman tersayang. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan juga dipanjangkan umur. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda semua. Untuk anda yang dah request lagu tu, mohon bersabar. Ini akan tunaikan permintaan lagu anda kejap saja lagi, okey? Layan dulu benda kumpulan Rusty Blade, Tiada Lagi Aku, segmen Shock 80-90 Melaka FM.

0: bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Shot 80-90.

Okay, itu dia sebuah lagu nyanyian Ellie Kat, Sampaikan Salam Cintaku. 10.33 minit malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Aina dekat sini. Harapnya semua masih okey lagi eh. Okey, sebelum Aina tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita yang ada dekat Wasabi Melaki FM dan juga yang ada dekat komen live TikTok Melaki FM, Aina nak kongsikan dengan anda. Okay, macam mana kita nak tahu diri kita ni ada anxiety ataupun ada perasaan cemas? Setiap orang pernah rasa risau, rasa cemas ataupun kita rasa selalu rasa tertekan. Itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Tapi kalau perasaan tu berlaku terlalu kerap, berpanjangan dan juga mula mengganggu kehidupan harian kita, itu mungkin petanda bahawa kita sedang berdepan dengan penyakit anxiety. Jadi antara tanda-tanda yang selalu berlaku kepada diri kita, okay, yang pertama, kita akan rasa risau berlebihan walaupun perkara kecil. Yang kedua, kita suka fokus ataupun suka untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kita selalu rasa letih dan hilang tenaga. Yang keempat, kita selalu susah nak tidur dan kerap terjaga malam. Yang seterusnya, kita rasa senang nak marah ataupun perasaan kita ni terlalu sensitif. Yang ini tanda yang paling jelas untuk penyakit anxiety ni. Kita akan rasa selalu jantung kita tu berdebar tanpa sebab yang jelas. Kita selalu rasa gelisah dan rasa tak tenang dan juga kita elakkan pergaulan ataupun aktiviti sosial. Bila nak berdepan dengan orang je, kita rasa macam nak mengelak dan kita tak nak keluar rumah. Jadi kita kena ingat ini penyakit anxiety ni, orang kata petanda bukan kita lemah sebenarnya. Jadi kesihatan mental ni sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Mental ni kita tak nampak tapi fizikal kita boleh nampak kan. Jadi kalau perasaan ini berterusan dan juga menjejaskan kehidupan kita, pekerjaan kita, pelajaran kita, kehidupan seharian kita, jangan takut untuk dapatkan bantuan daripada ahli keluarga, rakan yang dipercayai, ataupun anda boleh dapatkan rawatan terus ke klinik kesihatan ataupun di hospital lah. Jadi bantuan itu sentiasa ada. Kalau ada tanda-tanda ini, cepat-cepat untuk kita dapatkan rawatan, okey? Baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Aidit Mukriz yang dah pun komen dekat live TikTok Melaki FM. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Juga kita ada permintaan lagu daripada Faizal, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Lagu ni diterbitkan sekitar tahun 1998. Tapi sebelum I nak tunaikan permintaan lagu rakan-rakan kita ni, I nak belanja dulu sebuah lagu nyanyian Razis Ismail, Kepulangan. Lagu ni era 80-an lah. Jadi jom terus fly dalam short 80-90 Melaki FM.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM. Shock 89.

Yang bagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Ramlah Ram Zapin Yang Tinggal. Okey, sekarang ni lagi 10 minit je nak pukul 11 malam. Macam biasa tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, dan juga untuk jam ini sempat lagi untuk Ain tunaikan beberapa lagu daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Antaranya yang minta lagu dekat sini MK, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Raja Emma Angan-angan. Lepas tu kita ada permintaan lagu daripada rakan kita dekat Wasabi Melaka FM ni, tapi tak ada nama. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Tok T, Aku Cinta Padamu. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, sambil-sambil tu memandangkan dan nak pukul 11 ni, mesti ramai yang dah mengantuk kan. Jangan ngantuk dulu eh. Ain teman anda, anda teman Ain sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, untuk anda yang mungkin tengah free, tak boleh nak tidur tu kan, masuklah dekat live TikTok Melaka FM ni. Ain akan bersiaran sampai pukul 12 tengah malam nanti. Sambil-sambil tu nak baca kejap lah komen-komen yang ada. Kita ada Arik, kita ada Ija, Syamsuri, Farid katanya dari Jasin eh. Terima kasih. Hafizat, kita ada Kak Zara R, kita ada Kak Sasu Saleh, kita ada Black Shadow juga dekat sini. Terima kasih. Tahu-tahu kita dah nak road to 300,000 tapping-tapping screen. Alhamdulillah. Kita ada Amirul Khairil Hadi katanya, terima kasih banyak. Najmi, Mat Isa, Syafiq, Luqman yang baru join, terima kasih. Yang mana belum follow kita lagi dekat TikTok, anda boleh follow kita rapat-rapat, okay? Kita nak road to 140,000 pengikut ataupun followers. Jadi yang mana keluar dekat FYP tu, terus tekan button follow, okay? Okay, kita ada Pami juga dekat sini. Haha, yang baru follow, thank you so much. Kolonis, apa khabar? Katanya baik, alhamdulillah. Jeffrey Hadi, terima kasih. Kak Nur Hafizah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru juga follow kita tu, terima kasih banyak. Jom kita tekan button follow eh. Yang mana tak tekan button follow tu, tak apalah eh. Tak apalah, kita tak nak kawan lah eh. Okay, jadi kejap lagi tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda dalam segmen Shaw 80-90. Yang mana untuk hari Ahad ni Ain akan keudarakan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Okay, jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Shop 80-90.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 11.20 minit malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain, pastinya ini jam yang terakhir Ain menemani anda untuk edisi hari ini 7 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami di 102.3 MHz, juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat sini. Semuanya masih lagi bersemangat ni, tapping-tapping screen. Terima kasih banyak untuk Fire Lightning, MRR, kita ada Lan Forever, Mr. Wagon, Kak Zara, juga kita ada Techno Mekanisma. Tak tahu lah betul tidak I baca tu eh. Okey, kita ada Ari, terima kasih. Kak G, Mr. Joe, Zaki, Faizal Leo. Kita ada Cik Abdul Syukur, James Solution. Juga kita ada Kak Rosnani Ahmad, terima kasih. Mr. Tomato, saya katanya. Puyang Bahi, kita ada M. Was, Khairul, Amirul Khairil, Sulaiman Ibrahim. I akan baca je nama-nama yang ada yang muncul kat situ. Siapa-siapa yang I nak sebutkan nama tu, cepat komen cepat. Okey, kita ada Black Shadow, terima kasih banyak. Kita ada notification Zaman Hadi, terima kasih. Yusri Suhaimi, boleh request lagu lagi tak? Nampaknya Ain rasa permintaan lagu dah penuh untuk malam ini. Sebabnya ada banyak lagi lagu sebenarnya yang belum Ain tunaikan. Jadi kita sambung minggu depan lah Okay, kita ada siapa lagi ni? Sati Ikhwan Official, Syamil, Izrin Soliha, hai. Dan juga ramai juga dekat sini MRR. Sampai pukul 12 ke? Betul, Ain sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan pasti untuk jam ini Ain akan sambung untuk tunaikan lagi permintaan lagu rakan-rakan kita untuk segmen Shock 80-90, yang mana Ain akan keudarakan lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Okay, kita ada permintaan lagu daripada Abang Zaid dari Pengkalan Minyak Melaka. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu Aku Kehilanganmu nyanyian Francisca Peter, ataupun lagu Suratan ataupun Kebetulan nyanyian Kenny Remy Martin. Okey, lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka dan juga untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Headwind hanya di radio. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda satu per satu. Okey, tapi sebelum tu nak layan dulu lagu nyanyian Aisyah, Janji Manismu, khas untuk anda.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Shock 80-90.

Ya, Simon Shaw 8090 ingin melabuhkan tirai untuk edisi hari ini 7 Jun 2026 dan Ain dah pun berada di penghujung tugasan dah untuk hari ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak Ain ucapkan untuk anda semua yang dengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan lagi di 102.3 MHz. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat sini, terima kasih. Kita menghampiri 500,000 tapping-tapping screen dekat TikTok. Terima kasih banyak untuk semua yang sudi menemani penyampai-penyampai Melaka FM daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12.30 malam, 18 jam sehari bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak. Okey, apa pun untuk esok pagi, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ C Ruby akan mewarnai pagi anda. Okey, pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Jadi nantikan topik esok, sembang-sembang bersama dengan DJ C Ruby. Okey, dan juga untuk yang seterusnya, 18 jam sehari kami menemani anda. Nantikan penyampai-penyampai yang seterusnya akan bersama-sama dengan anda setiap hari 18 jam sehari. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi. Untuk esok pastinya ramai yang akan mulakan tugas seperti biasa. Adik-adik kita pun akan ke sekolah. Jadi semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, jadi sebagai yang terakhir ni, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Ratu Rock Negara, Ella Tiada Tangis Lagi. Khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri, bye-bye.

0: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM sentiasa dihanti. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

pemula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM.
1: Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti, namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, iaitu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkul Wah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan Jones Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ni selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hatimu.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori. Apabila mendengar lagu ni, ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasihkah kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor. On katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Cot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atas Mohlayan Radio Nasional FM. Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM. Dari Geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, ada ucapan dari Abah PKA Amin ini. Katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala. Juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Su juga, katanya hello GBH Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Engels, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Kita boleh berbual-bual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Untuk anda, dengar Blast Angin FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton, iaitu Gozife dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Iaitu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jaquin hari ini. Dan pada asli final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozife dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozife ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozife atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni biasalah lebih bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu atau keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah. Dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBA. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu. Jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termeloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom luncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini dia tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

Nasional FM sentiasa di hati 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbuk bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain, manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkan lah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km/jam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatan lah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya, lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Bio Papa Aset Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%, dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni, sedia maklum, dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting, jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Baiklah, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kiralah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Nick Mas, katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai hadir menemani GBA Syah esok ataupun pagi ni, merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam, okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Did Red, juga hadir. Ada juga Apo Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, mendengarkan Nasional FM. Katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan, semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita, juga ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun hantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Akhirnya Kau Mendengar Ketika

0: warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni? Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati? Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau adalah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Yalah, hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah gosok baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga, ini ada sedikit perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1 dan kaki tangan perubatan bergegas ke padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pingsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Aid Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Abloto Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Bluetooth Chalene, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni, macam mana mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas ialah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah, pagi ni mungkin ada yang dah bangun pun awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walaupun sedikit kelangkabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelangkabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ini dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Scoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitulah hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak je gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dulu lah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut. Ini apa ni, baca tahlil ni, tahlil tak ada ni. Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natasyaul ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun kullun afdalu dzikri. Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi. Bagi tahu lagi. Cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah. Saya dulu tokan dadah. Saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus saah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul lil am faydan wa yaghidul kiram ghaida wa tajtari as-saghir 'alal kabir wallaimu 'alal karim. Rawahu al-Imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumus saah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul? Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Ha? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Betul? mati stem ke cop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, "Ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul." Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. Mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal a'yazu billah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembanglah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama, ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk. Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, "Habib, doakan saya, saya begian-begian-begian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
1: Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari pula di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini saja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, "Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin." Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya akan bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga,

0: berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahuakbar. Ini menjadi masalah ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahuakbar ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah. Sebab tu tak apalah, dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap dari segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.
3: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6-6 minit pagi. Terima kasih semua yang bersama dengan Melaka FM waktu ini. Dan pagi ini Gegar Pagi bersama dengan saya Siti Rubiah Pusiran hingga 6 pagi nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, sebentar tadi 5.49 minit pagi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan saudara, sebentar lagi nanti juga kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan ayat surah Al-A'raf ayat 150 hingga 160 yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Ukasha Datuk Haji Muhammad dan terjemahannya oleh Abdul Halim Abdul Razak. Dan 6.30 pagi Permata Hati akan menemui anda dengan tajuk hari ini, dua kalimah ringan di lidah berat di atas timbangan, yang akan disampaikan oleh penceramah Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Dan saudara, hari ini hari Isnin, cuti lama kan anak-anak kita, 2 minggu bercuti. Hari ini memulakan persekolahan. Dah bangun dah ke belum tu? Dan ibu ayah pastinya sibuk kan waktu ini. Ada yang tengah kejutkan anak bangun-bangun, ada yang tengah buat sarapan, ada yang tengah gosok baju. Apapun, moga Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Terus setia bersama Melaka FM 102.3, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terus kekal bersama 102.3.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: أعداءني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
1: Dan apabila Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan kesal, dia berkata, sangat buruk apa yang telah kamu lakukan sepeninggalanku. Mengapa kamu terburu-buru tidak menunggu perintah Tuhan kamu? Dia mencampakkan lauh yang mengandungi tulisan Taurat itu, serta dia memanggang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum Bani Israel menganggapku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku ketika aku melarang mereka. Maka, janganlah engkau menjadikan musuh bergembira melihat tindakanmu terhadapku dan janganlah engkau jadikan aku termasuk dalam golongan orang yang zalim.
0: قال ربي اغفر لي ولأخيه وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan saudaraku serta masukkanlah kami ke dalam rahmatmu kerana engkaulah sahaja yang maha penyayang daripada segala yang lain.

Amin. Sesungguhnya orang yang menyembah patung anak lembu itu akan ditimpa kemurkaan daripada Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami membalas orang yang mengada-adakan perkara yang tidak benar.

Orang yang melakukan kejahatan, kemudian mereka bertaubat selepas itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wala

0: Apabila kemarahan Musa itu reda, dia pun mengambil lauh Taurat itu yang dalam naskahnya terkandung hidayah dan rahmat bagi orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka.
1: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا

Dan Musa memilih 70 orang lelaki daripada kaumnya untuk dibawa bersama ke Tur Sina pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digegar oleh gempa, Musa merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh membinasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bodoh antara kami? Apa yang mereka telah lakukan itu hanyalah ujianmu. Dengan ujian itu engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau beri hidayah kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau jualah pelindung kami, maka ampunkanlah kami dan rahmatilah kami kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi keampunan."

0: yuqinun.
1: Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepadamu. Allah berfirman, aku akan timpakan azabku kepada sesiapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang yang bertakwa, yang memberi zakat serta orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka melakukan perkara yang baik, melarang mereka daripada melakukan perkara yang keji, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, mengharamkan kepada mereka segala yang buruk, dan menghapuskan daripada mereka beban serta belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya dan juga menolongnya, serta mengikut nur, cahaya yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang yang berjaya.

0: yuminun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ialah pesuruh Allah kepada kamu semuanya yang diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya. Ikutilah Dia, semoga kamu mendapat hidayah.

0: yuminun.
1: Dan antara kaum Musa, ada sekelompok manusia yang memberi hidayah dengan perkara-perkara yang hak dan dengannya mereka menjalankan keadilan.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, afdalul zikri Al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan buka rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

0: Sekarang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
1: Dia kata, beliau iaitu Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia mengatakan bahawa, dia di sini siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang bermaksud, dua kalimah yang ringan untuk diucapkan dengan lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang bermaksud, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ini hadis yang pertama, tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Nawawi berkenaan dengan zikir yang tiada terikat dengan waktu. Bila-bila kita boleh baca, tuan-tuan. Iaitu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan diucapkan dengan lidah. Dua kalimah ni senang diucapkan oleh lidah itu, tuan-tuan. Kan maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya mudah untuk kita buat, senang untuk kita sebut, kan? Thaqilatani fil mizan. Berat di atas timbangan. Mudah disebut, tuan-tuan, mudah untuk kita buat. Bukannya satu benda yang susah, senang nak buat, tuan-tuan. Lisan senang nak sebut. Sebab apa senang? Yang pertama, sebab dia ringkas. Dua kalimah saja, kan? Ataupun kita kata dua ayat ataupun dua kalimah saja. Senang disebut oleh lidah, thaqilatani fil mizan, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, apa maksud thaqilatani fil mizan? Boleh memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Tuan-tuan, ini kita kata apa, satu ganjaran pahala, janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun satu tawaran yang ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tuan-tuan. Kan, amalan yang sangat mudah, ringan disebut oleh lidah, mudah disebut oleh lidah, tetapi boleh memberatkan amal, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, tuan-tuan. Kemudian habibatani ilar rahman, satu kalimah yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini disukai oleh ataupun dicintai oleh Allah taala yang bersifat dengan ar-rahman. Apa maksud ar-Rahman? Yang Maha Pengasih, yang luas rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tak sebut habibatani ilallah ataupun habibatani ila, disukai oleh nama-nama Allah taala yang lain. Kan, nama Allah taala ni ada banyak, kan? 99 nama Allah Ta'ala ataupun lebih lagi, tuan-tuan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan Allah Ta'ala tak sebut habibatani ilal-jabbar, contohnya, ataupun habibatani ilal-malik, tak. habibatani ilallah tak, tetapi sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut habibatani ilar rahman, disukai oleh Tuhan yang bersifat dengan ar-rahman. Sebab apa digunakan dengan kalimah ar-rahman? Ulama sebut kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjelas luasnya rahmat Allah taala kepada hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan hadis ini. Amalan yang mudah tetapi ganjaran pahalanya yang begitu besar, yang boleh memberatkan timbangan amal ketaatan itu, tuan-tuan. So itu diguna kalimah ar-rahman, disukai oleh Tuhan yang maha pengasih, yang maha pemurah, kan, yang luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sebab itu buat ibadat apa, buat satu amalan yang sangat ringkas tetapi sangat besar pahalanya, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan. Saqilatani fil mizan, itu tuan-tuan, kan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan tu. Di mana? Di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Kalau kita baca zikir ni, timbangan amalan kita nanti nak ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh memberatkan itu, timbangan amal ketaatan kita. Jadi bila timbangan amalan amal ketaatan kita lebih berat daripada amal kejahatan, sudah pastilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh apa? Boleh membawa kita ke syurga itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi apa kalimah tu? Apa dua kalimah itu? Iaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu saja, ringkas saja tuan-tuan. Boleh kita hafal, kan? Dua tiga kali kita dengar, kita dah boleh hafal lah tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdi, itu pertama. Yang kedua, subhanallahil azim. Terus hafal tuan-tuan, kan? Bila kita nak baca dua kalimah ni, bila-bila masa saja, anytime tuan-tuan, tidak terikat dengan waktu, kan, sangat ringkas. Tak sampai 5 saat pun tuan-tuan kita sebut tu. Bila kita sebut sekali saja tuan-tuan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Mudah dilakukan, mudah disebut, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Kan dalam surah Al-Qari'ah Allah Ta'ala sebut apa? Fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun sesiapa yang berat amal ketaatan dia, thaqulat tadi tu, kan, thaqil, perkataan thaqil itu maksud apa? Thaqil berat, kan, tadi dapat saqilatani fil mizan. Dua kalimah ni boleh memberatkan timbangan amal ketaatan, kan. Jadi Allah Taala sebut dalam suratul Qari'ah yang selalu kita dengar imam baca, fa amma man saqulat mawazinu, sesiapa yang berat amal amal ketimbangan amal ketaatan dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka di hari akhirat nanti dia akan hidup dengan kehidupan yang diridai. Apa maksud kehidupan yang diridai? Dia akan dikurniakan syurga oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita nak, tuan-tuan, kan. Sekarang ni bila mana kita hidup ni, kita sedang berusaha untuk memberatkan amal ketaatan kita. Macam mana nak beratkan amal ketaatan kita? Buat amal ketaatan, buat amal ibadat, tuan-tuan. Solat berjemaah, solat sunat, puasa, baca Quran, kan, dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amal-amal ketaatan yang lain. Jadi dua kalimah yang ringkas ini boleh memberatkan timbangan amalan kita, dan dua kalimah ini juga disukai, habibatani ilar rahmat, disukai oleh Allah Taala, tuan-tuan, kan. Maksudnya Allah Ta'ala suka. Siapa yang sebut dua kalimah ni, Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi orang yang Allah Ta'ala suka ni, sudah pastilah Allah Ta'ala akan jaga dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi dua kalimah ni adalah subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah Ta'ala. Subhanallah maksud apa? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat kekurangan itu, tuan-tuan. Ha, kita sucikan Allah Ta'ala daripada apa yang manusia mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sucikan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Itu maksud Subhanallah. Dan kita sucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Wabihamdi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maksudnya kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menjadikan kita, yang telah memberi segala kenikmatan, kesenangan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah Ta'ala yang Maha Agung. Kan boleh lepas ni, tuan-tuan, boleh kita terus amalkan, tuan-tuan. Ha? Saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan, ikut Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Sekali lagi, Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Itu saja, tuan-tuan. Kan boleh kita baca bila-bila masa saja, tuan-tuan. Kan kita baca, cuba kita baca 2 minit, kan kita buat. Kalau 2 minit tak berapa kali kita sebut itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Boleh jadi puluhan kali kita sebut 2 minit saja. Kita dah dapat, kita dah boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan boleh kira, tuan-tuan, boleh set masa. Kan boleh jadi 4 minit kita baca tu dah boleh sampai 100 kali lah, tuan-tuan. Kan baru 4 minit 100 kali kita dah boleh ucapkan zikir ini. Yang mana zikir ini boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Satu hari ada berapa minit, tuan-tuan? Satu hari ada 24 jam. 24 jam lebih kurang 1440 minit. Kan hanya 4 ataupun 5 minit saja kita nak satu hari. Kita peruntukkan satu hari 5 minitlah kita ambil sebut zikir ni, tuan-tuan. Kan dia tak semesti zikir ni kita kena duduk di masjid, tuan-tuan. Sambil kita berjalan tu,

7 tu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kan. Sambil-sambil je tuan-tuan, sambil kita tunggu kan, nak tunggu mesyuarat dekat pejabat tuan-tuan, nak tunggu orang datang, tunggu 5 minit 10 minit tu, sambil-sambil tunggu tu baca dulu kan. 5 minit dah boleh sampai

0: kita kata sangat mudah sekali untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang mudah tetapi pahalanya besar. Ini kita kata rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, tuan-tuan. Jadi boleh kita amal zikir ni dua kalimah saja. Subhanallah wa bihamdi pertama, yang kedua subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Zikir yang mudah yang memberatkan amal ketaatan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian ajangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
3: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa kita bertemu di awal pagi ini dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya ramai ternanti-nantikan segmen ini untuk menjana minda kita, untuk mencari ilmu, untuk menambahkan lagi motivasi kita agar kita menjadi manusia dan rakyat Melaka yang hebat di dunia dan juga di akhirat. So, kita masih lagi berbicarakan soal rezeki yang berkat ni. Jadi bila sebut pasal rezeki yang berkat ni, ada satu persoalan. Ya Ustaz, kenapa rezeki kita ni tak berkat? Kenapa rezeki kita ni tak murah? Kenapa rezeki kita ni tak melimpah seperti mana orang lain? Saya teringat ada seorang Ustaz, dia kata apa ya? Rezeki semua orang dapat, cuma berbeza bahagiannya. Dan rezeki jika memang untuk kita, tetap untuk kita. Lambat atau cepat saja, cuma perlu bersabar. Namun jika tak ada rezeki, pasti ada hikmahnya. Pasti akan digantikan dengan lebih baik. Yang penting, kita kena terus berusaha. Don't give up. Maknanya kat sini tuan dan puan, jangan rasakan bahawa apa yang Allah Ta'ala nak bagi tu adalah benda untuk selama-lama untuk kita. Jangan rasa apa yang kita nak tak dapat menyebabkan kita rasa Allah tak bagi. Tak, tapi ada sebab. Kita kena muhasabah diri agar kita dapat lihat apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk memastikan rezeki kita adalah rezeki yang berkat dan Allah buka pintu rezeki seluruhnya untuk kita. Tapi walau bagaimanapun, Ustaz nak kongsikan ada beberapa sebab lah kenapa rezeki kita tak melimpah. Pertama, kita mungkin lupa tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ada anak-anak yang hebat, ada hari ini anak yang hari ini pangkat yang hebat, gaji yang hebat, tapi kita tak pernah nak bagi kata rezeki kita tu pada mak dan ayah. Ini akan menyebabkan Allah mungkin akan sempitkan sedikit rezeki yang mana Allah patutnya bagi pada kita rezeki yang luas, tapi kita rasa

0: Yang kedua, kedekut nak bersedekah. Sedangkan selalu saya bagi tahu ya tuan-tuan dan puan, sedekah ini adalah perkara amalan yang sangat baik untuk kita menambahkan rezeki kita. Yang ketiga, suka komplain. Semua orang tak betul. Suka merungut, itu semua tak cukup. Tuan-tuan, cuba kita hari ini positifkan diri kita, jadikan diri kita ini manusia yang selalu bersyukur, ucapkan alhamdulillah, terima seadanya. Mudah-mudahan itu akan menambahkan dan membuka pintu rezeki kita. Betul tak betul? Yang keempat pula, selalu bergaduh, terutamanya dengan adik-beradik, sehingga berlakunya putuskan silaturahim. Ini perkara yang tak elok tuan-tuan ya. Bila adanya hari ini adik-beradik yang selalu bergaduh, adanya kata silaturahim yang terputus, yang menyebabkan rezeki kita akan tertutup. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita ni menjadi seorang pengotor. Kotor hatinya, kotor akarnya, kotor hari ini kata-katanya, apatah lagi fizikal yang kotor, akan menyebabkan juga tuan-tuan, penyebab kepada rezeki kita tak murah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hari ini malas nak solat, apatah lagi solat wajib mahupun solat sunat duha, dan ini akan menyebabkan tuan-tuan rezeki kita akan juga rezeki yang sempit. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pastikan kita juga nak rezeki yang hari ini tak nak tertutup. Jangan hari ini kita jadi manusia yang sombong. Kalau boleh murahkanlah senyuman, kerana senyuman juga merupakan satu sedekah. Mudah-mudahan dengan beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini membuka fikiran kita untuk jadi manusia yang bersyukur, dan rezeki kita akan melimpah ruah. InsyaAllah jumpa saya lagi Ustaz Fazil Samin pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
4: Melaka FM mempersembahkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. Yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati berhati-hati ketika memandu. Mungkin ada yang dah keluar dah kan, nak hantar anak ke sekolah hari ini. Setelah bercuti 2 minggu, anak-anak kita, adik-adik kita bersekolah lah kan. Selamat kembali ke sekolah dengan penuh senyuman. Tak mau nangis-nangis. Nak mula dah nak buat drama dekat dalam kereta tu kan. Put, adik sakit. Aduh, kan ada yang ibu ayah pun pastikan anda bawa anak tu tau kat sebelah tu ataupun kat belakang. Jangan terus sampai ke pejabat nak turun tengok ada orang sebelah. Awak ada sebelah? Tadi daddy lupa nak hantar kita. Macam tu ya. Nak ikut daddy pergi kerja. Apa pun, selamat semuanya hari ini. Moga semuanya dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini hari Isnin. Jom kita bekerja dengan bersemangat. Kita cari ilmu dengan bersemangat. Baik, terus setia bersama Melaka FM pukul 7 pagi nanti kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk kita sama-sama mendengarkan berita utama dari sana untuk kita mengetahui perkembangan semasa yang berlaku di dalam dan luar negara. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita segi 5 kupang, saya kata habis itu turun. Harga Arab Saudi masa itu 5 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.5 kupang, lebih pada kita. Kita segi 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diurus supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdulhalim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Permesaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyeram Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergulat lelaki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergulat lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: mempesonakan.
1: Z102.3 Melaka FM mempersonakan 7.53 minit pagi. Terima kasih semua yang bersama dengan Melaka FM. Takkan di mana pun anda berada. Bertemankan saya DJ C. Ruby sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi edisi hari Isnin hari ini. Dan saudara, hari ini 8 Jun 2026 Hari Laut Sedunia, World Ocean Day, yang disambut secara rasmi pada tarikh 8 Jun setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran global tentang peranan kritikal lautan kepada kelangsungan hidup manusia dan planet bumi. Jadi kalau anda ada pengalaman kan, kisah anda dengan laut, kan, boleh hubungi saya 282-4477 284-3377 dan juga hantarkan pengalaman anda kan, kisah anda bersama laut, apa kisah anda kan, 0108-06-1023. Topik Gegar Pagi kita hari ini, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Jangan santai-santai je kita hari ni, kan. Hari ni orang selalu kaitkan hari Isnin dengan Monday Blues kan. Hari ni tak payahlah Monday Blues kan. Kalau hari ni ada yang perkara-perkara yang membuatkan anda kan tiba-tiba marah ke, kan, tarik nafas, hembus, buat exercise, tarik nafas, hembus nafas.

bersemangat. Banyak yang tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Kegok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.